Baik, kembali lagi bersama dalam segmen Rentak Segar edisi 7 September 2026 dan juga saya Hatika masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 8.15 pagi kami akan bawakan kepada anda apa cerita kamu orang bersama dengan rakan penyampai kita dari Sabah FM, Sandakan FM, Tawa FM dan juga Labuan FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya. Yeah.

0: Baik, apa cerita kamu orang? Okey, dan selamat bersiaran bersama-sama kami ketika ini dalam apa cerita kamu orang, dan dari wilayah Persekutuan Labuan hari ini akan mengetuai. Okey, mengetuai apa cerita kamu orang hari ini. Apapun, kita nak ucapkan salam perkenalan. Oh, salam perkenalan pula kan untuk rakan-rakan kita. Lama dah jumpa diorang ni sebenarnya. Itulah kita gunakan salam perkenalan untuk rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Edwin dan Ikhlas. Selamat pagi.
1: Hai Shima, selamat pagi. Dan semua kawan.
0: Ya, apa khabar pagi ni?
2: Baik, syukur.
1: Walaupun jeruk punya macam itu-itu juga kan, macam, tapi okeylah.
0: Ya.
2: Cima terganggu okay,
0: macam lemah-lemah sejak. Ia macam terganggu sedikit suara tu kan. Okey, kita ada di Keningau FM, kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi Shima dan juga rakan-rakan semuanya.
0: Iya, cantik, manis hari ini. Tak kurang juga rakan kita di Sandakan FM, Didi dan Kak Nur. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Serta semuanya sihat-sihat. Saya macam terganggu sedikit sebab suara saya macam ada double-double sikit pagi ni.
5: Ya, berbalik-balik.
0: Okey, namun hari ni pagi ni kita akan bercerita mengenai dengan topik kita untuk berani berkata tidak. Tidak semua perkara kita harus setuju. Jadi untuk pagi inilah kan, dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak semua benda tu kita akan kena bersetuju kan. Kadang-kadang kita kena berani untuk berkata tidak. Bukan apa, kadang-kadang kita akan rasa serba salah untuk bilang tidak. Kawan minta tolong, kita sebenarnya penat, tapi kita bilang okey bah, boleh bah. Tapi itulah, untuk mengatakan tidak tu tidak boleh sebenarnya. Susah untuk kita mengatakan tidak. Jadi untuk pagi ini kita nak rakan-rakan kita untuk memberikan pendapat mereka masing-masing mengenai topik kita, berani berkata tidak. Tidak semua perkara kita harus setuju. Adakah Atika bersetuju? Kita tanya Atika dulu di Keningau FM, silakan.
3: Terima kasih Shima dari Labuan FM. Okey, baiklah, berkenaan dengan topik kita pada pagi ini kan, keberanian untuk mengatakan tidak itu, bagi saya, bagi pendapat saya, keberanian untuk mengatakan tidak itu sebenarnya bukan sekadar kita tentang menolak sesuatu Shima, tetapi tentang kita memahami, kita faham nilai diri kita dan juga batas kemampuan kita. Sebab kalau kita lihat dalam kehidupan ini kan, sebenarnya kita akan berdepan dengan pelbagai permintaan. Mustahil tiada kan, ada yang datang daripada keluarga, kawan-kawan, kawan satu kerja pun ada juga. Dan juga sebenarnya ada yang datang, kalau kita tengok, dari orang yang susah kita untuk ampakan kan. Jadi sebenarnya Shima, pagi ini kan, kita perlu faham, menjadi seseorang yang baik itu tidak bermaksud kita semestinya mesti bersetuju untuk semua perkara. Tidak. Ada masanya kalau kita mahu membantu, tetapi kemampuan kita ni kadang-kadang terbatas. Kita ini manusia. Ada masanya juga kita perlu jaga masa, kita perlu jaga tenaga dan juga tanggungjawab yang kita lah lebih utamakan. Jadi sebenarnya mengatakan tidak itu bukan semestinya kita bermaksud pentingkan diri. Tidak. Sebaliknya, kita tunjukkan yang kita mampu membuat pertimbangan. Kita sudah dewasa kan, kita tahu apa yang kita mampu lakukan, apa yang kita utamakan dan juga apa yang sebenarnya mungkin akan membebankan diri kita sendiri. Jadi pada masa yang sama, cara kita tu kan mengatakan tidak tu juga penting Shima. Kita tolak dengan sopan, tolak dengan sopan, bagi alasan yang munasabah. Kita masih tetap menghormati perasaan orang lain. Jadi tidak perlu berkasar. Ada tu yang macam tidak berkasar kan, tidak perlulah kan. Jangan tinggikan suara. Dan juga tidak perlulah kita sebagai insan ni kita rasa bersalah sebab kita ni sebenarnya mempunyai pendirian sendiri macam saya. Jadi bagi saya kan itulah yang membezakan antara sekadar kita menolak tapi kita mengatakan tidak, tapi ada dua bezanya. Kita kadar tidak dan juga kita tolak ataupun mengatakan tidak secara matang. Itu itulah bagi pendapat saya Shima.
0: Okey, itu pendapat Atika.
3: Betul.
0: Jadi begitulah kan, kadang-kadang benda ni nampak mudah untuk disebut, tapi untuk bercakap tu kan susah untuk dilakukan.
3: Betul.
0: Orang minta kita buat sesuatu, kadang-kadang kita tidak selesa, tapi kita takut untuk menolak, takut nanti orang tu kecil hati.
3: Betul.
0: Jadi kita mau tanya pula pendapat Didi dan Kak Nur bagaimana?
4: Okey Shima ya. Masih terganggu ke Shima?
0: Masih lagi terganggu di sini. Tidak dapat juga kan.
2: Shima mungkin boleh sambung telefon sekejap tu kan, kita guna ni telefon.
5: Okay, kita cuba telefon. Okay.
4: Okay. Baik, Anwar,
5: silakan.
4: Okay. Mengenai topik. Bergaung pula suara kita ya. Tetapi sekarang ni selesa. Okey, bagi Kak Nur ni, aspek yang tidak setuju ni, apa ni, tidak semua perkara kita harus setuju ya. Ini kita kategorikan dua kategori kalau Kak Nur, dalam tugas dan juga dalam keluarga. Kadang-kadang ada permintaan daripada anak-anak ya. Kak Nur mungkin kalau tadi Tika ya bercakap mengenai pekerjaan, mungkin kalau Kak Nur lebih kepada kekeluargaan pula ya. Jadi supaya ada kita nampak bezanya ya. Kalau keluarga ni terutama sekali anak-anak, ada caranya kita mengatakan tidak setuju. Sebab anak-anak ni dia berbeza dengan kerja ya. Kalau sudah di rumah, kalau kita tidak setuju, ada cara untuk kita bercakap dengan anak kita kenapa kita tidak setuju. Kita boleh explain. Kadang-kadang anak-anak kita ni sensitif, terutama sekali remaja. Apabila kita mengatakan sesuatu yang dia mahu, tetapi kita tidak dapat buat, tetapi ada cara kita untuk mengatakan tidak setuju supaya ia lebih faham ya. Kerana untuk dalam sebuah keluarga ni, untuk pentingkan diri sendiri ni memang agak sukar, kerana perlunya perlunya ada apa ni,
5: tolak ansur
4: ya. Sebab anak-anak ni perlu kasih sayang juga. Sebab kalau kita cakap tidak terus, dia terasa lain kan.
5: Guris ke apakah kan.
4: Wah, macam ada pengalaman ya Di. Okey. Jadi ada caranya lah sebenarnya. Kita tak boleh terus menolak ya. Dalam sesuatu kerja ke, kalau di pejabat pun ada caranya ya. Cara kita menolak supaya kawan kita tidak tersinggung. Maksudnya kita terus kata tidak tu, macam ada, kalau Kak Nur lah memang ada cara lah supaya tidak terasa dan sebagainya. Dan Didi macam mana Didi? Macam pengalaman betul kok dari keluarga tadi tu kan?
5: Juga baik. Kita kan mendengarkan Kak Nur. Kalau bagi saya pula, secara ringkasnya ada dua situasi juga Kak Nur. Ya, kalau macam kan? Dalam perbincangan ke kerja ke, bila saya kata tidak, saya pastikan saya ada jalan penyelesaian yang ataupun ada plan B seterusnya.
4: Maksudnya ada justifikasi.
5: Ya, justifikasi. Bukan tidak, tidak boleh terus begitu kita tolak mentah-mentah. Tidak ya. Kita ada bagi cadangan juga ya.
4: Ada caranya.
5: Ada caranya. Tapi kalau untuk pribadi pula Kak Nur, saya memang susah mau cakap tidak. Pendat macam mana pun saya akan cakap okay. Siapa-siapa lah orang yang rapat dengan saya, okay, tidak ada masalah. Walaupun benda tu memang sukar saya buat, saya akan kata okay, tidak ada masalah. Macam tu Kak Nur.
4: Selalunya kita memudah cara lah ya.
5: Memudahkan ya.
4: Itu perbezaannya. Sebenarnya ada caranya kita menolak.
5: Ada juga.
4: Tapi ada masa-masa tertentu yang kita terpaksa tolak, tetapi secara diplomasi,
5: diplomasi ya. Dan saya yakin bila saya memudahkan urusan orang lain di luar sana, dalam pada masa saya berkata okey dan tidak berkata tidak, dan saya akan dipermudahkan juga urusan saya.
4: Betul,
5: akan
4: dia dia tu berbalas juga ya.
5: Buat baiklah sebaik, buat jahat jangan sekali.
4: Wow.
5: Okey, itu Ishimah dari Sarangan FM sharing kasih untuk topik kita pagi ini.
6: Okey, menarik sekali orang kata respon yang diberikan oleh Kak Nur, oleh Didi sebentar tadi. Betul, saya setuju tadi macam Didi katakan tadi tu kan, kita menolak tu bukanlah terus kita menolak kata tidak, tidak boleh. Tapi kita akan cuba bantu cari solusi yang lain. Kita mungkin cari alternatif-alternatif yang lain. Tidaklah kita biarkan kawan kita tu contohnya kan terkontang-kanting. Jadi, dan kita kena betul-betul menghargailah yang diorang ni sebenarnya tidak boleh memaksa juga sebenarnya untuk mengugut emosi kita, menghukum kita hanya dengan satu penolakan kan. Kadang-kadang terus kena judge, mentang-mentanglah kerja ni kerja saya, terus nak kena bantu kan, terus kita kena judge kan apabila kita berkata tidak. Okay, itu bukannya sesuatu yang kejam sebenarnya. Dan kita nak tanya pendapat Edwin dan Ikhlas sendiri, berani berkata tidak, tidak semua perkara tu kita harus setuju. Macam mana kalau pendapat anda?
2: Okay.
1: Boleh, silakan.
2: Oh, okay, saya mulakan ya. Tadi Didi ada kongsikan kalau berkata tidak dia akan bagi satu alternatif yang lain kan.
1: Yeah.
2: Saya pun macam tu juga sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang kalau kita berkata tidak ini semestinya ada cara dia untuk mengatakan tidak.
1: Macam mana cara dia
2: tidak
1: tu?
2: Mau, kita tidak mau kan orang tu rasa macam rendah diri ataupun rasa macam terhina sebab kita cakap tidak. Jadi kita bagi mungkin satu perkataan yang mungkin hari ini saya tidak dapat bantu tapi saya cadangkan begini lah kan supaya dia tidak rasa macam dia mesti tidak mau tolong saya dia kita tidak mau orang rasa macam tu kan macam dorang kongsikan juga lah tadi kita permudahkan orang punya urusan supaya urusan kita juga dipermudahkan dan kalau sebenarnya kita mengatakan tidak ni kalau terlalu banyak kerja sudah contoh kerja kan ataupun orang tu balik-balik minta tolong sebenarnya kita boleh mengatakan tidak macam kita bagi tahu tadi ada cara cuma kita tidak boleh sentiasa cakap ya juga bila kita cakap tidak tu dengan cara yang kita sudah bagi kita akan bagi dorang rasa hormat kepada kita juga sebab kita kan terus kita kena terus terang juga bahawa kita tidak boleh tolong dan kita tidak memberi mereka harapan lah kan contoh kalau macam dorang mau ajak kita pergi sesuatu majlis tapi kamu tidak kita tidak berani untuk mengatakan tidak dan mereka mengharap kamu datang jadi bagi tahu macam tadi mungkin hari ini saya tidak dapat datang tapi untuk di lain hari saya cuba datang untuk majlis tersebut. Jadi satu kita kan rasa dihormati kita tidak juga menjatuhkan dia punya perasaan untuk menolak dan juga kita juga tidak membebankan diri kita. Kita hormat diri kita, orang lain pun menghormatkan menghormati diri kita. Ui panjang. Okey.
1: Oh, baik.
2: Jadi silakan
6: luahan gitu.
2: Bukan luahan.
1: Apa tu yang jemput sebentar dan datang tu?
2: Itu atas kata-kata motivasi yang kita bacalah dalam buku kita kongsikan.
1: Berdasarkan reality. saya tidak sentuh banyak sebab ramai sudah kawan-kawan pun yang kongsikan tadi memang betul, memang itulah apa yang dikongsikan. Cumanya kalaulah kita sudah menolak satu permintaan orang tu kan, tiba-tiba lah di saat kita kononnya lah alasannya saya banyak kerja lah, saya dah dapat lah, saya full sudah, tapi oleh satu orang lagi yang bertanya tu memandangkan dia rapat, dia tanya, kita terima, dan seorang tu tahu yang saya offer kau tidak mau, yang kawan yang lain tanya kau minta pula, select lah gitu. Maksudnya kalau sudah menjadi hal sebegitu itu macam tidak ya, adil lah kan. Yang ini kau
5: situasi sudah tukar.
1: Betul. Kau katakan tidak sama ini cerita, tapi sekali kena patan yang ini kau setuju pula bantu dia. Nah, begitu kan.
5: Ya. Jadi kau boleh keluar, tapi dia keluar sama orang lain pula.
4: Macam pengalaman kamu ni.
1: Jadi maksudnya kalau katakan tidak tu biar sebenarnya betul lah tidak kan, bukannya sekadar untuk
2: select.
1: Begitulah dari Sabah FM, Shima.
6: Okey, betul lah tu kan. Saya pun bersetuju dengan rata-rata respon daripada rakan-rakan kita. Berkata tidak ni bukan bermaksud kita sombong kan. Tidak mau membantu. Cuma kadang-kadang kita perlu tahu kemampuan serta batas diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sampai takut untuk mengecewakan orang lain sampai kita terpaksa mengorbankan diri sendiri. Yang penting kesimpulannya kan, kalau ingin berkata tidak tu kan, kita cakaplah dengan baik, dengan penuh hormat, dan insyaAllah rakan kita tu pun akan faham dengan situasi kita. Rasanya di Tawau memang tiada lah kan hari ini kan?
1: Ada.
6: Adakah?
1: Tawau, boleh dengar Tawau?
2: Ya, ada.
1: Ada. Jangan katakan tidak, okey tak?
6: Ada. Saya kan.
5: Kami mendengar-dengar je.
2: Kami tengah menunggu.
5: Menunggu saya bersama si N.
2: Okey, terima kasih rakan-rakan semua. Kalau bercakap mengenai dengan topik kita berani berkata tidak, tidak semua perkara kita harus setuju. Saya pun setuju juga lah dengan kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang kita ni bukan apa-apa.
7: dalam membuat sesuatu keputusan, tidak semua keputusan tu yang kita boleh say yes kan benda tu. Kalau itu benda tu di luar kemampuan kita, kita tak boleh paksa juga. Kalau selagi kita masih boleh buat dalam kemampuan kita, insyaAllah kita bantu-bantu. Kadang-kadang untuk kita memudahkan urusan orang lain juga kan, macam begitu. Juga kalau bagi saya pun, selagi benda tu, selagi saya boleh tolong dan juga saya tahu kemampuan diri saya, saya akan cuba tolong. Tapi kalau memang benda tu di luar kemampuan dan melebihi dari batas saya, contoh macam kawan minta tolong, kalau setakat dutika, kuantika itu dapat. Tapi kalau yang macam di luar kawasan yang bukan peribadi, yang macam susah kita mau buat, memang susah sikit lah kalau yang macam begitu. Tapi kalau atas urusan kerja, tidak masalah. Tapi kalau benda-benda lain yang lebih dari urusan pribadi, itu saya pikir-pikir dulu. Kalau bagi N begitulah. Kalau kayu macam mana?
8: Sama lah. Macam semua surah disebut. Sama lah. Situasi dia sama.
7: Yeah.
8: Situasi dia sama. Nak cakap macam mana lagi? Yeah. Ya, gitu saja lah.
6: Tidak mampu berkata-kata.
8: Tidak mampu kenapa? Macam semua surah disebut.
7: Kedepan dari kami itulah.
6: Okey, apa pun terima kasih lagi sekali lah kepada semua rakan-rakan. Semoga
7: nanti diulang-ulang tu ayat. Ya, betul.
8: Ulang-ulang.
7: Ya.
6: Okay, semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat untuk kita jadi lebih berani mengenali diri kita, menetapkan batas dan membuat pilihan yang lebih sihatlah untuk kehidupan kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk rakan kita di Sabah FM, Edwin dan Iklan.
1: Terima kasih juga. Sama-sama,
6: Sima. Terima kasih kita ada Atika.
7: Terima kasih kembali.
6: Kita ada Anne dan juga Koyum dan juga
7: Bibi. Terima kasih Bibi kembali.
6: Dan Kak Nur Sandakan. Selamat bertugas semuanya. Terima kasih. Jumpa lagi.
7: Bye-bye.
6: Okay.
7: Jumpa lagi. Bye.
4: Bye.
9: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

menghiburkan anda sebentar tadi. Baiklah, sekarang ini kita sudah pun memasuki pusingan yang ketiga, pusingan terakhir untuk segmen Berentak Sekar. Dan juga sebentar nanti dalam dari sana sini, tepat pukul 8.40 minit pagi, seperti biasa, kami akan kongsikan kejadian, perkara-perkara yang terjadi pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya di Keningan FM, Hebat Syoknya.

0: sana sini. Baik, tepat 8.40 minit pagi kita bersama sekali lagi bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Keningau, Tawau dan juga Sendakan dalam dari sana sini.
1: Ya, kita mulakan dahulu dengan Kayum. Kita cek dulu ke mana tahu kan dari suara pula. Kayum, selamat Kayum, pagi.
2: Halo Kayum.
3: Ya.
1: Oh, ada. Ya. Okey. Atika di Keningau FM.
4: Selamat pagi semua.
1: Ya, Didi, Sendakan FM.
5: Yeah, welcome back.
1: Hey, Kayum. Okay. Welcome back.
0: Okay. Tadi si Kayum kan tak sempat bercakap, jadi nanti dari ni itulah si end bagi dia tu.
1: Yeah. Betul.
0: Okay, jadi kita bermula dengan Didi dulu di sana kan. Silakan Didi.
5: Baik, terima kasih Edwin dan juga Clay dari Sabah FM. Dari sana sini, hari ini 7 September 2026, di Sandakan FM kita kongsikan ini adalah lawatan kerja Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan juga Inovasi Sabah yang berhormat Datuk James Ratib ke daerah Beluran yang bermula pukul 10 pagi ini bertempat di SK Sungai Nangka Beluran, dan pukul 11 pagi pula bertempat di tapak projek SMK Balaban Jaya Beluran. Itu dia dari sana sini, dari Sandakan FM. Kita bersama dengan Atika pula di Keningau FM. Hebat shownya. Silakan Atika.
4: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM. Bersamamu dari Keningau FM, ada satu perkongsian untuk dari sana sini 7 September 2026, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Darah pada pagi ini bermula pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di kantin SMK Bingkor Keningau. Jadi bagi penduduk sekawasan sekitar, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah berkenaan. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM, Kayum. Silakan Kayum.
3: Terima kasih Atika di Kedekat FM dan dari Tau FM. Untuk pagi ini, satu sahaja catatan yang dikongsikan, iaitu pada pukul 9.30 pagi nanti insyaAllah akan ada temu bual khas bersama-sama dengan pegawai PJKB 2 Mohin Lee Milin, Ketua Zon Tawau Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Sabah, yang akan bercakap mengenai dengan fenomena El Nino dan juga jerebu pencegahan dan kesiapsiagaan JBPM Zon Tawau. Jadi itu sahaja satu catatan dikongsikan dari Tawau FM, dan untuk catatan dari seterusnya kita kembali semula kepada Edwin dan juga Iklan di Sabah FM. Silakan.
1: Okey, terima kasih Kayum. Dan di Sabah FM berkongsian untuk pukul 10 pagi nanti akan berlangsungnya majlis penyerahan sumbangan kepada mangsa kebakaran murid SK Kibago dan Kolej Tingkatan 6 Pra-University Kota Kinabalu yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakmud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak.
0: Okey, ada dua lokasi yang akan melibatkan penyerahan ini macam di Iklis sebut tadilah. Pertama di SK Kebagu dan seterusnya akan beralih ke Kolej Tingkatan 6 Prime University Kota Kinabalu.
1: Betul.
0: Okey, itu dia satu saja perkongsian dari Sabah FM untuk dari sana sini. Terima kasih sahabat kita di Keningau, Atika. Disandakan ada Didi dan juga Kayum.
4: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas semua.
0: Jumpa. Bye.

Baiklah, nampaknya segmen Rentak Segar kita sudah pun sampai penghujung segmen pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami di Kedengar FM 94.7 MHz. Hebat syoknya bermula seawal pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, terus kekal dengarkan kami sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baik, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam segmen dan juga siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Selamat pagi dan juga teruskan semangat pagi ini. Bye.

0: kos limbahan boros dusun, mantat jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
1: Maya frekuensi siam 6.4 titik turu megahertz. Keningau FM.

0: Eto pinaka witi na haruputan ko ngayon tawan watas ngayon ko ng sakit pagunta ko tarabay na dalawa sa kopisan meteorology Malaysia kapag luwitig kaninga ako sa abon gisam na sa depon kaya lisahu magalisahu tatuang na pandang arumasa midpipirat kaya non linasu mantadat 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 3 darja Celsius midsuk kasabon gisam da sadapon lisahu panong tatuang meningkarud mi apai tongus mi tengai rasa mid pipirat kayanon lina sumanta dat 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 2 darja Celsius mid nabawan kasabon gisam da tatuang meningkarud mi apai tongus mi tengai da rasa mid pipirat na kayanon linasu mantadat 2 na padam 5 darja Celsius gisam 3 na padam 3 darja Celsius tambunan kesuabon bayi nanti gisam da panang sadapon magalisahu kya panang tatuang rumah samit pipirahat kainan linasu mantadat 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 3 darja Celsius tahuri na hitenom kesuabon bayi nanti lisahu panang sadapan gisam data tuang na pandang meninggarud mi apai tongus mi tenggai rasa mi pipirahat kainan linasu manta de tudu na padam 3 darjah Celsius gisam 3 na padam 4 darjah Celsius ilana ruputan ko ngayon tawan id panon di ka, watas kainan panang sakit pagunta ko tarabay na pinalabos at kopisan meteorology Malaysia.
1: Manuk makinangaw, sining-sining dusun tangalubis. Kakal makinangaw, siam na padam 4.0 MHz.

Kapailan gata-gata de teno jam kesiam 34 minit. Mungkin apa ada sinding. Itu mantan di Esta Amburus, Kuma di Karate.

Untuk lemasan ka aku mungkin orang sinding. Sinding orang ada kau itu nutip nyampatan di Hana Emily, Ami Bodrick, dari tanda tinggal aku pupuson. Sultan anda sinding lalai, mantan di Mas di Sumirantan, tanud, mina mana aku kening awi fam, kuy aramai boh.

Sinigma tadi Tonio Petrus, Tumangka Beginawa. Ada terlupa militer kata jam ke hopo dot ke sabun ke.

yang penting ini po it sebatian garam natrium klorida di ngaman pesiramo mantadit kapal tumulud kyo kumadat hit ilod haun dilot retan dot awan kumulus.

0: Gampot.
1: So gino mo turu na padami so titik dua na padam siam riang ringgit pinobi maya kepahobian belanja Sabah montok program penghupan ketundunan dit papampai skim penghupan kumatulun ausong kuro kohimbogui OKU tulun nongolohing tanganak tina osong ulunan skim penghupan tanak yatim om program penghupan takanon kumaha tinimungan mosikin om osusa.
0: Sumigampot.
2: Sinding dorong audit anu di penyambatan di Dato Francis Landong Ami Fresi F Landong Rahaku Rahanu Ampogelu di mata di Jemisius Manggata Keserahan Kudika. Ada banti jam ke pada pada menom ini terdet ke Suabon hiti tokono jam kedua tiga selimbahan Boros Dusun. Sek menu keringa upu pesan di jam ke pada misal ke Suabon ke. Harpati kepailan tapi naik itu nampak karet itu program 5 PM fun run katih iman onjuro dot kaisan pesara pegawai perkhidmatan pendidikan Malaysia dot watas keningau pohon dat kapudam dua tulan dat bayi netik ya terdap ko enam di titerikat jam ko enam kesaban kisam jam kapud kesaban dahilai Thomas Hill keningau. Sekira dahar uhotan diti milo rumah mut diti isa mantan numbur ditik ya kosong isa siam walu-walu isa 45 34 teika kosong isa onom siam 43 5 siam walu siam.

Kapisanan Kesoban kembali Andong Juni Slime. Hai. Minua umaya di Facebook Keninga WFM ke. Kuma di terian di mamasen. Teka pepoilot kong ayah dahinaid kaya nanu. Nomor itu konti kesungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu.

Leuri ganusi mantad sunsuran tambunan. Apa pa ila yaw dat aw no kita ha gunung wakit DJ Maida kadi. Kapal-kapal lisa uhina tambunan kya.

Kabisanangan ng Salam Malaysia Madani Miampay Doha May Dayong Kitid Kabar Keningau FM. Longkod pakar pengobatan di pun Sabah PPPS Silihon dat Longkod Reitan Kecemerlangan Kepakaran Pergigian Zon Malaysia Timur. Minaberus pinapahimagon Longkod Diloid Kota Kinabalu I Menteri Kelidasan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad dat PPPS Asili Susuyan sebagai kayanan pengilan pakar pengobatan di pun Kepeguluh Id Malaysia Kesilahan di papanad operasi Id Labus kayanan walai pengobatan. Asili ilad hab pengintangan pakar untuk magigian Sabah penong Saraya Sarawak wilayah persekutuan ad operasi Id Labus Kayanan Walai Pengubatan. Asili ilad hab pengintangan pakar untuk magigian Sabah penong Saraya Sarawak wilayah persekutuan Labuan. Kesukupan dilo menhak kesenangan kumadit kira-kira 3.7

Igunod po ko yun idwalay pangubatan po rin ta, mantok ubatan dat pakar. Ilo po pagyamong nit pangubatan clinical, pinsingilan, panuriukan, inovasi, o pisakadungan strategic. Idpabarasan dilo po naginaraitan di Datu Sri Dr. Zulkifli dat magigyan id pinampang kudat am kaningaw kanu da kasusukupan dit lobid asanang kumad pangubatan nipon. Ilo maya ditulu klinik pangubatan nipon mapanaw wagu dit aramit dat KKM kawiyan taon diti. Kasukupan dilo maningkanan kumagkayanan labos kakadayan am kayanan sakit lalabinah kayanan dit asusad kanud kasukupan kalidasan. Iti na pong asong bagian tinggi saman KKM papatongkop surupod pangubatan nipon id bagian community. Kasusuhut ka ngayon lisahu dumarapas piwalitan. Kopisan kayanan pasarili JAS papayangkawas pangintangan ang pumarisan id kayanan kaligagan. Ila kampay na talun, tanad gambut, kayanan pamutanaman, kokobunan, kayanan pamunsan rinomos ang kayanan pamarunan. Idi sa kayang talangan JAS, pinapayintalang dot nunut panutudan id kayanan pangukab tay panasamuan dit okito man suriuko omlang kapagirat kuasaan o nuon tumanud kapobian undang-undang. JAS mangintong nagid basan IPU, titik talaso ang kongayad lisahud numarapas piwalitan, muntok monghup penaryukan ang panguludan lang. Damot nila tunong ginumuan pakianuan dat aw matutud it kayanan pangukab, ang aw papasagad kayanon, toy tana diolod saruangon, gisom dat kapagawit panutudan. Kasalan matutud it kayanan pangukab, miladan daon it piwalitan 25,000 ringgit, gisom saruang ringgit, toy pajilon gisom 5 taon, toy gadua-dua dila. Menunduk balajaran Islam id pagunditi kigunod misingilod kecerdasan buatan AI montok manantud karalanan mengajar kepisudong miampait kinaburuan teknologi id balajaran. Minaburan si Manghup Menteri Kumadi Bayan Menteri Datu Isnin Aliasni dot AI milad Manghup menunduk dapa pasadiad anuhit pajaran om keparagatan balajaran dit lebih kreatif om interaktif. Ingkurupa kadisya pemagunaan AI id pendidikan Islam kigunod tumanud kawawayad asanong at tantang om kapoylan otopot mantad tadon dit otopot. Datu Isnin rinubad magaganug kabar di kapongahit kantakan kapatimpunan program pinsingilan keguruan om pinsingilan penguludan sikul institusi pendidikan Islam Sabah id SICC. Nakaintalang disyo dat manunuduk katindahoid kitanggungan manuduk om manuridang dat kawawayad sukadwagu. Itaraitan kahumpit imalahingan usia Datu Sapawi Ahmad Minaboros dat College Kemilan Islam Sabah KKIS id Kota Marudu papiamong dit pendidikan Islam miampai Tibet pengindepuan om teknologi duagu. College dila pikikirat pahimaganan dat kedua napadam dua tulan kesiam diti miampai pegenuan kepegulu apat nahopod menunuduk. Kakasahan penikiran simen id Sabah pikikirod asalasaid poimpenu pintangan tulan diti serad asalasaid kerajat penginsanangan kilang penginsanganud simen industri Sabah Sindrian Berhad CIS id Teluk Sepanggar. Tumanud kaintalangan dit manijat tagayad CIS Sumardi Muhammad Yusuf penikiran kakasahan mantad nagit kedamutan kapal dit magawit kakamut matad klingke simen pukal. Kadisya kongayon tawan ito dapitan kapal kilang pupatikid kapagawit dat kapata dan kakamot dilod nakalaid. CIS dat bayno pupayang kawas kawagud kapalabusan ang punikidan muntok kapabalian serad ang pangohakaraja pangisanangan kilang di Tadaw Kolimo. Damot nila konwan klingka simen pukal rinuhangan nagi muntok mamanug kapakianwan takawas dat sektor pamansayan. Sabah magawit pagumbalan tagayo dat mumang kamanang kawagu id para sukma 2,266 id Selangor mayadrikatan 6,66 Middle Amas. Pialaan dila kapanaw mantadit kalima gisam kapada misad tulan kasiam diti. Minabara si Menteri Keburuan Kemulakan Keburuan Spot am Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dat hantalon dila anud memorikat nung intangan nit nangayan kontingen Sabah di nakanud 6,62 Amas antok di 2,264 id Kuching. Rino ba isi magaganog kabar di kapungod minampay id pialaan bola tampar rukun tetangga progresif Taman Semarak Jaya id Tawau. Kontingen Sabah papata dat 154 atlet dit manakiala id oinsanan hopod ababayan dit pagyalaan. Wakon na po dila nga bowling padang, badminton, om pingpong. Koinsanay ababayan dit anudan dat Sabah agaya kasiwatan kamanang dot middle. Sabah nakambal nakamanang para sukma 2,262 hid Kuala Lumpur miampai 5,64 amas 3,66 pirok om 3,65 gangsa. Ingka kanot kabar Keningau FM
Nulod di Hectazimid ang pinadalin mantok kasabihan.

Dua sindinga perangahan ku dokayu di tapi nai manta di Jovita Ibin penyempatan di Jairis Jais tungkus di Aki Nabalu kate. Sinding patriotik it baras desun ke. Amnagi piupusan anu tilombu sinding manta di Francis Batungan.

Foodland Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

Sinaw FM. Tagwangay ka po siyon, manikita daw, miyampay doa. Sera ka po siknat kaswabon, timpunay, miyampay ngingis dit omis. Om kadalihuay dat berdoa. Doa kaswabon, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyuru. Ya Allah, mantadika ketuguang kaid kaswabon om sesodapan. Om mantad nagidika, apa si om apatay kai, om kumana gidika, kumuli kai.

Sila kasih ruang haribu ruang param onom Ahondo ruang param limo harabiul awal 1400 apat ngopor am valo hijra Ampa kakak kosona pora jam ka opor amru opor am limo ngaminitra tangan waro Pak kata ka Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur ralivung no keningau Am ahondo ralivung in tokono Kan saya nanti kasihan Pak Kakak akap hamba takap pekawi DJ Zahra Yusa Sisimpong amarang-aramain raka saluran rahu numurut ra oro hitu suku napora jam kataluh ramai ampain konangan rarangan angka raja rarai tulera kasaluran rahu nu melayu rentak segar DJ Atika tinu malimpun da jam ka onom suku rajam kasiam rasusual amsinu menuhi nawah orangan angka raja DJ Klera kasaluran rahu nu dusun ku haya ramai bo Panduli aku poyo. Rangan angka raja DJ Maida raka saluran rahunu dusun ku hayar ramai boin terajam kasiam rasu suam suku rajam ka operam roh rarai tuli. Kan saya datang noro ramen paha kaka paili remio nangit rabilin moyon mayara whatsapp mai renubun loho sak siam. Lima balu siam onom balu onom balu. Amra istakapo anting es am angkini ngotakapo rarimbai-rimbai nomorot ra radio keningau FM hebat am sioknya.

0: Sor rata tangan rurat kina selatan, mokondo rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Raga lur telungatus ngak kilometer intara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran intara kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru saujar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balung ngopor, puluk layang-layang setepetna terumbu karang ayuk. Untuk malinjau, pat rarat mentu am lumabui, pat rarat mit. Malaysia, rayusno nang kali ra akis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepetno. Intara ra 1900 balung ngoporam talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kusen magalung am mangampin ra liliut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk babatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita. Sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Bahaga kara muslimin am muslimat. Reno tu nak sekuna timpu azan fardu zuhur ralivung Keningau amrana hondo ra intokono. Allah

0: والبرف وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Yo pakai kareno pasuku ko peramuyon kinabalon kawanan ra orohito Interamit Malaysia. Bawalo kawanan libung nukeningaw solo rasu suap amai. Alisun kapo am jerebu am londom angulurah kula kulainto. Lasun ororong opor am talu suku talunga opor am talu darjah Celsius. Pasal nalibung nusuk, solo rasa suap amai, akan jerebu, am londam, angguluan umpalak raku lakula itu. Lasun orang urung operam talu suku talu nga oper amro darjah Celsius. Pasal nalibung nu nabawan, solo rasa suap nangguluan umpalak raku lakula itu. Mai am londam, angguluan umpalak raku lakula itu. Lasun orang urung operam limau suku talu nga oper am talu darjah Celsius. Pasun dalibung ngetambunan solo rasu suap amai alisun kapo am jerebo am londom angulurah kula kula intok lasun ora urong opor am talu suku talu nga opor am talu darjah Celsius. Am kosun dalibung ngetenom solo rasu suap alisun kapo am jerebo mai am londom angulam palakrah kula kula intok lasun ora urong opor am talu suku talu nga opor am apat darjah Celsius. Nga pinatutun ko ramayon, mabalong kawanan ra oro hito intara kopisan meteorology, Malaysia.

0: mangi bolo
1: kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyuk kia amnyak membatik malat sor ramedia sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul kandai lumau kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

Jam kasa datang noro am kansen Malaysia Madani hituno aho on pasukan ko Inor Haliza Abdul Karim. Profesor Pagar Pakar Pergigian Sabah PPS Rayus Masau Kosan Rapusor Kecemerlangan Kepakaran Pergigian Zon Malaysia Timur. Mindago Pak Adnan Tapal. Nampak talimpun Rapusora Giniora Kota Kinabalu, Menteri Mayo Kaligagan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad Mindago, PPS Namatik Ratu Tungon, Kosan Rakaluayan Igigilayan Tayaru Katasikan Ruripon Kasara Malaysia Sigaron Ukabon Soorah Liliut Rabaloy Paki Babasan Yonasauk Rapusor Pagilaan Saguli Ratayar Katasikan Mamagun Pagun Sabah Ralayoh Sarawak Amtana Pasisimpungan Labuan Kaluayan Raginio Manaak Rakinosoyo Ramam Ar Talu Titik Siam Ngoporam Limo Nangajuta Ngaulun Mamagun Rio apat tiga naik katasikan pating munganda rondo intok intora iyo inuka pa ada limo aribulan sila kasa saboy ratalunga opor amsa aribulan sila kabalu rana kasail PPS namatik rana sailan ra balu ngaribu 500 ratangan ro magarualan paningarangan ra PPS niayok maningganan mangkirungan rasuang ruh mang

rata yang rupa membawasan dari Pon Puun. Ia masai rata lu klinik bergigian bergerak na kabagu ondok limanin maapuh ru KKM mopor ru bilor ragitio. Kaulayan raginio ma pasinggulu seorang lisar bandar am asak mulu poyo intok ondo mapagon maka apu raka luayan tayaru kali gagan. Ralan matimpok raginio santarayan santayaran intorah gogot ruh KKM apalangkara kaindanganan ruripon ruh tayaru community. Tunggu ruba al malisun masail rabat balitan. Kaupisan alam sekitar JES mapinduorah kandoi pagi masaan am pagilaan seorah liliut ondo moko ondo kapaganan maja. Yo makasimpong kataunan tanah melanjang liliut pagut tanaman umo intok pamitaran rah ginsamol am liliut ru industri. Ralalom rondo bala JES napabala atan ayuk pansuruan maukab kapu am kajamalan ondo marapataan rayus yasoton am timbalos ondo matimpok tojo rayus alapon mayara aturan. JES nyayuk magi masaa rabacaan ru IPU puun matang kapu am kaimburuan ru lisun masaira baliton koson maginangan rah pagi masaan amniayuk papaugaran rah timbalos. Ralalom baal raginyo ulunasuangan kitakon kalau mabaal rah pansuruan maukab kapo am kalau miyagu rah intok kapo am tananilo najajang saboy makinibitan rah pansuruan. Kasalaan pansuruan maukab mabuli matuyu ratagi lolot ruang aoporam limo ngaribu ngangir ngaringgit saboy sajuta ngaringgit kapo am jilon saboy limo ngambilor atau karuo-ruo nano. Magigila pagilaan Islam rah pagunti matang manimpok tojo rah kecerdasan buatan AI koson magaruraralan pagilaan rayus moonsoy am matimpok rah baal ru teknologi igigilaan. Maginangay Menteri Ratingganay Menteri Datu Isnin Aliasni Mindagu AI mabuli maginangan ra manggigilay menampos ra kuliamos panggilan am niayok baal ru panggilan ondo alabi matuyo am matanda tojo. Yo kono panara ginyo Mindagu pamkuang pamakuanan ra AI raralom panggilan Islam maatang mimpuun ra adab baal moonsoy am manimpak kan tojo ra kain tutunan intorapuun ondo motopot tojo. Datu Isnin tinumuun ra mampatanau nalupus sasai nampalipuun nampantalimpuun ra inatangan pantuluun kaguruan am pantuluan katingganay sikulan institusi panggilaan Islam Sabah ra SICC. Yo napabala manggigilay mantilayun moko ondo ra kandoy koson manggila am manirong rah paliso monsoy rah sukor bago. Ralalom baal ondo nangganda yang dipertua usia Datu Sapawi Ahmad Mindagu College Katasikan Islam Sabah KKIS rah Kota Merdu kulimanin mampasimpung ra igigilaan Islam am Tibet paginda puan am teknologi nakabahu. College Raginio kulimanin patalimpuun paatrah ruang opor am ruang aribulan sila kasiam ramatong ti Rio Panggalapan talimpuun apat nga opor ngaulun magigilaa. Kajajawan luturuh simen rapagun Sabah kulimanin moonsoy saguli maliantanga sila ragitio malupus kandoy pamunaan am pamansayan rakilang tatangan rusimen industri Sabah sendirian bahat CIS rah teluk sepanggar mopongo. Mimpuun rabalaru tingganay mayo CIS I Sumardi Muhammad Yusuf kajajawan luturaginion yayuk mimpuun puun intora kasukuan ondo kalomata kiru kapal ondo mangibit raku kuliamos makata klingke am simen pukal kono baal rup gaun rah rapitan mayo kilang tayar mampalutu nang kini bitra panggaratan raku kuliamos raginyo no kolonggo CIS raginyo tina pasimpung saguli rapabangkulala papainkualan am niayuk lutu seorah pantalanan. Nalupus kandoy mampunan am pamansayan rakilang nasalut kapongo paatra oro kalimo. Ralalom baal naganda pangkalapan raklingke am simen pukal niayuk rinuangan koson mangukab raki taak ondo masuang tojo tayaru pambalaan.

Saba mangibitra guangon mayo koson mas sumaguli makaala pra intokasa para sukmaro ngari burung para monom raselangor mayarapan yang pakan suang onom nga opor am onom pingat emas paguguluan raginion at tangon tumalimpuun ralimo saboy opor amsa sila kasiam rah matong ti. Menteri Kasingkatan Tubago, Kasingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Sabah, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Mindago, panimpakan raginyo matimpok mimpuun rah panabayaan ruh tim Sabah ondo nakaalap rah onom nga operam ruh emas paat rah edisi ruh ngaribu ruh operam apat rah Kuching. Yo tinumun rah mampantanaw na lupus minatong rah paguguluan bola tampar rukun tetangga progresif Taman Semarak Jaya rah tawa. Wow, tim Sabah sinuali ruh sa 105 nga opor amapat ngaulun atlet kulimanin gumulo raralom ka salingay opor acara ondo pinagugulaay. Pinagugulain. Bobokon no bowling padang, badminton am pingpong. Kasalingay acara ondo binayaan ro Sabah moko ondo ra kaluagan makaalap ra pingat. Sabah igondo pakaalap ra into kasa para sukma ro nga riburong operam ro giorah kota Giorah Kuala Lumpur, Rio 5.4 pingat emas, talunga opor am onom perak am talunga opor 5 gangsa. Hinono aho binon soy rihek tezaimit. Salam Malaysia Madani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: malisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung raka pasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapun utuk muka, ulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar pada namalik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2023 2025. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pegunung laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.

0: Kansai na tangan oro kansai nanti ngai serang main kapek kare na nak sekutak kena rai na tangan pemohonan Maira oro kasa ram minggu itu aja di kapek kare oro itu rakoso na tumutun takara rondo pia kampung kapek kare ini kala nada kampung tuari taut rake ningal tu ha rakoso na balak kapa mangulit kapa patutun di takara kampung itu yo hino tantuno kata kampung ra kampung tuari taut patil ating ha ya pahaka patil ating buli kali rakoso di tun moramon kosen no kampung itu nasau inter pahulu lipu yo.
1: Aku di itu mensusui mengenai du asal usul no kampung takawit tuari taut. Jadi ceritaanku dari itu dimula mulai. Sebenarnya kampung tuari taut bermula di kampung Laid. Kampung Laid ini terletak di bangunan Insan sekarang. Bersebelahan dengan Balai Nutan Sri Supian Koro. Susuyon takau atungaran kerangkat-kerangkat nu tuarit taudit nuli du kampung tuarit taudit. Jadi dondo odou ulun-ulun ninto du tuarit liawan tuarit taud sebenarnya kampung niro memang ikin pagun laidin. Yo du baloi ni itan Sri Supian Koroin. Jadi dondo odou tiba-tiba datongo nu penyakit. Datongo nu penyakit yang begitu dasar kun Melayu, mapatoi tiba-tiba mapatoi tadu-tadu tetadu ngulun. Jadi mula-mulai masih poyo ulun-ulun takau dio itak gotong royong iro memulobong. Tapi makin-makin bagodo ka bumasanggup iro memulobong. Lobongon yak bagun iro ginangapatoi du itakau ulun takatio du bini du sususaw. Jadi ondo bagu ulun-ulun ataupun namagun du pagun lay dini pamagi duk bagiro bokon ni inuli du tuarit liawan du dai tulah bokon ni inuli di tuarit taud bokon na magni du kampung kaningau bokon na ka inuli du masak patikang dangulad kadalakan mukondo ya sababnya kampung yang sinabit du timuk mukondo pertarian pabukat jadi lepas itu bila sebahagian ni ulun takau dangkat ko du tuarit liawan pamagun niro du ngaran pagun pertama tiat du tuarit liawan ini yaitu paun. Paun matanya du murut da bait, paun kelabau. Namiran du kelabau. Jadi lepas itu pemagun kio du bini, pagun paunit berdepanan berdepan dengan bakas paun dugi, bakas kampung dugi berdepan dengan lapangan kapal terbang da itu. Berdepan dugin. Jadi kampung paunit imang kebanyakan ulun-ulun tuarit taud, tuarit diawan dan ando kena magidu terus ngiti dugiti terus namagun irodu kampung tuarit taud gitu. Jadi bila bagu anu alapu ali nu gratis pemerintahan nu Borneo itu kakalo bagu gin badapan dugin kampung Paunin balik kapal terbang balik niro kapal terbang landasan kapal terbang balik jadi ondo po ulun-ulun ti du bini masintok irodu bunyi nu kapal-kapal bila tumun. Habis nagi madiak, dia itu poyo nodot yang menjerayain berdepan. Jadi lepas itu, turiad baguiro. Turiad baguiro artinya bahasa murut daba ini, turiad ini berpindah. Timuriad diro. Turiad baguiro kui dua riwain. Paunit poyo dia ada bukit-bukit itu. Kemudian yang tuari liawan dia itu, dia sebelah bawah. Jadi pemagun baguiro tiap begini, jadi ketua kampung dugi inalalah pinjawan ketua kampung dugi jadi ketua kampung pernah limuanku ketua kampung peyatupu du kampung lain ini Oti Dondong tahun 1920 tuarin ini berasal daripada perpindahan penubasan murut nu bedabai Timuriad begitu dah punya pencaritan daripada perkataan Timuriad jadi kita berbalik kepada tuarin tahun pula. Daripada kampung apa semua tuari taud ini jadi apa semua datang lagi satu musibah yang ujian Tuhan kemarau. Kemarau du kurang lebih hampir-hampir talu bulan. Jadi sungai nu pemalan iti ka nokatan. Nokatan kunu anu murut tabai nanu ngaran dina rasak. Sungai liawan pun narasak. Jadi pagalan pun hampir-hampir nokatan ataupun merasaklah. Jadi pembincang ulun ti adubiti terutama yang memang penduduk di sini yang lari dari pagun lain yang duluan di sini termasuk yang maman bantangun ni yang maman duit ni yang maman bangsa Dobi Unai yang digae di sini. Jadi diorang berbincang apa semua untuk mencari sumber air. Diorang raun cari apa semua, maka diorang jumpalah satu mata air. Mata air ini kalau bahasa murut dabai ialah taud. Kalau bau niro dugin, kalau bagu niro dugin pergi ikan mata air itu, kalau bagu dugin. Jadi tiok bagu dugi sagawan niro, pengalapan timur, tiok bagu dugi padiwan niro, sampailah bagu duna puli bagu anu ingaran giti gi odo kumarawi. Iyo, bila bagu kapuli, bagu apa semua, jadi paginakan bagu iro, paginakan ono murut tabai itu paginakan itu koyo masilan. Jadi dalam masa itu, masa sama, bila iro nasilan, pampapakat bagu iro, pabibincang bagu iro, du pangingaranan du kampung du giti. Bila iro nabibincang, urang-urang ataupun ulun-ulun yang sinabit Kiti, maka ada yang daripada Tuarid Liawan mencadangkan Tuarid itu digabung kepada Taud. Tuarid dan gabung dengan Taud ataupun Tinasantum Miro.
0: Ya, baka kulak keli siung no ulun dah kampung itu.
1: 400 ulun bagi penduduk muda itu mengikut yang berdaftar ataupun mengikut kami punya profil kampung. Jadi penduduk nak majoriti memang bahasa memang suku kaum murut tabai lah. Tapi bila pi bagudun mau kunduk kawin dusun, kawin ini itu ini, jadi nak tercampur bagulah. Tapi majoriti penduduk nak ataupun simpung-simpung penduduk ini memang murut tabai.
0: Ya, kosan paka boleh kali rekosan patutun meramon kesingkatan pembangunan sinar kampung itu.
1: Memang sinadia noyo nu anu kerajaan. Jadi memang klinik mokondo noyo, sekolah mokondo noyo, surau mokondo noyo, kemudian belaraya mokondo noyo, jaraya pun mokondo noyo, pipe kamu mokondo noyo, kemudian elektrik kita mokondo noyo lah. Sekolah ini poyo balo musim beratis kapu nasalaku 1966. Jadi SK Tuari tahu dia mula-mula kemudahan. Lepas itu klinik. Klinik itu poyo tupo binalu 1969. Kemudian jalan raya itu binalu 1972. Jaraya pedugi baru yang gotong royong sangkulok jadi jaraya. Jadi naik taraf bagunu kerajaan 1972. Kemudian belaraya jadi padangin binaldu tahun 1973. Tadika dibina pada 1975. Tadika du nalain dah itu. Jadi izin pembangunan du tuan tahu ditlah.
0: Ya sini kali perakosan lansan minda perintah.
1: Harapanku, aku selaku ketua kampung mewakil penduduk kampung Tuarid Taudit, marap aku melansan aku supaya permunan-permunan yang diaju ataupun pakianion ujeki keikun tulungo andi alapok perhatian. Terutama bangkali yang pakianion mai, irigison du pemaranawan. Kabo maranau selama 6 tahun muda itu, karena kandok timum. Igin pakianion mai mendasak.
0: Ya pahaka patilating pengkonangan telut kudiun.
1: Iya, telut kuyak yun. Karena ini dah kita menurang di jumpa mengimut wasal utuh kampung, ekonomi, pembangunan, projek-projek nuanut ngarang di mendasak lah yang pakianion mai.
0: Ya kepake harap kosana kasukutakan ya harap kepaparan dalam inatangan pamahonan mai ra oro kasa ra oro hituh adulita kapra minggu matong pengkoran amin.

Ya ba ka kan sa na kamay yon am patutuno ko pero mayon rodo aho asung gay tra apatun la suno inan rapat oro alasu yo hino asalok ariura apatu usra suhu aman sino inan ampakuan ra kipas am penyaman udara kakulingon amba alra keraja ra pat oro alasu melupono intra jam ka opor amsa rasusof sukra jam ka apat ramai am suminung ra intok naman si am onsoy lako hino akala pahalung ra inan am sulapan intora kapahanan stroke habah kapo am dehidrasi. Ampa kakak pasuku aku pilih nurangan taka kan saya datang noro Riun DJ ja aun kabar au katil ampungit intara camp PPH asihan bilan rakawin nu pahaka aun yak intok nilo ra orohino aun kabar muyun ra oro kasatu alansa naura kawi pahaka oro tu alasu ampai pulali angin ubra sungai mansi amstrok napo DJ pasangin murimbai risinikin silip bayanu tu bahu liam ringohon rapat antingnya istu liwa-liwa angkara jadi je. Yau kan saya dinampain kuanangan poyoh nang itara bilin ramo. Ampa kakak peli raimi nang itara bilin moyon mayra whatsapp mayra nombor loho sak siam limu balu siam onom balu onom balu. Amrais takapang kini ngararimbay pambaas longosku. Pama baas longosku rimbai ri David Emmy am sumunuhin abahu rimbai intori rus di Rafael kando pinantalov.

Foodland Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

Yo pa kakareno patutun ako pera mo yun Rondo program balin. Yo hino program 5 PM fun run ruang ribu ruang para monom onda balin no pasim pungan apinsin pegawai perhikmatan pangovasan Malaysia Cawangan Keningau program itu balin ra opera mu hari bulan sila kasiam ruang ribu ruang para monom yo hino ra oro kaonom itu intara jam kaonom sukura jam ka opera susuam program itu balin ra Thomas Hill Keningau. Program itu rakosan alan sanda kayahan alia am apirot rapasin dengan anno ulun nasuangan. Jadi pak kakak au nasiha maira program itu abuli kamatong ra oro ka onom itu ra Thomas Hill Keningau ra jam ka onom ra susuau. Ampak kakak pasuku apa pia bilin orang antaka sino aje kauran. DJ Monse Oroti Malasu Rahtenom. DJ Ororeti kosan masaga aku rimbai bayi Rabujang. Rimbai ikal sombos. Am rimbai poyo gitio kasagaan ayuk galama. Bagi nayuk DJ am paring kuanangan poyo am kaan sayang poyo. Yau kan sendirian ampai ingkau nang sahuli ranangi torah bilin ramo. Ampa kakak peli remi nangi torah bilin muyun maya ra WhatsApp mai. Amra ista kapa angkini ngorah rimbai kini tak nurangan taka. Sinu aje. Nah kita akan rimbai bayi Rabujang, rimbai rikal sombos. Rangan taka tulu-tulu ruosiam. Nah kita akan rimbai tungtungalang, rimbai rijuani hubat am rangan taka meliaski. Nah kita akan rimbai ri ABL Kristia Idin aunki salaku. Rayu sakaya ramora kasalulan rahu nomurut bagaimana kau monsoy.

Wah, asia kapuang kiringoh rarimbay hitu, pailirai maya raina tangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.

Ya ba ka karay na patutunan ko pera mo yung rondo aho, yung hino ilaw pambalaan pinaan, rapaat pangapuan mauli do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, raupok ro nga riburo ko para monom, masihi 1400 apat nga opor am valo hijra. Ilaw hito ba alin raupor am rohari bulan sila ka siam, yung hino oro kaunom hito, rajam kabalu, ramai rapat perkarangan set ko pekansu. Ang pambalaan pinat hito am bayara Ustad Dr. Haji Dasat Latif. Jadi pa kakao nasiha amaara intok pambalan hitu, abuli kamatong ang kiningora pambalaan pinaat hitu. Ampaka kapasuko ko piawili nurangan taka ari ni majanun, hai di jezata bidondo kasalulaan. Kan siwan tangan odo, taki aku dimbay Giles Agus Polo Soon Ayo Kotelo dan MDJ. Yau kan sendin ampain kuanangan poyo nangi tora bilin ramo. Amres taka pangkini ngora rimbai kini tak nurangan taka hari ni majanun. Nakita kala rimbai Polo Soon Ayo rimbai ri Felix Agus. Rimbai kini takri Hasyu Kawati kereta mewah rimbai ri Sudin Kansut. Amrimbai kini takri Naili Naratian Muki rimbai ri Molisikin.

Yo pahaka kapeng konang ramo yon ramaya ramo ra radio kini FM ampang konangan poyo nangi tora vilin ramo. Ampak kakarena jam karo 5 ngoper ngamen di ramai amna kasukutakan nyara kapaparan nu kasalulaan rahu numurut ra oroh itu amakia siau nu sino lair rahu ika onsoi naringo moyun intarako. Am semono itu rangan intakano rangan angkaraja DJ Hex ralum kasalulan rahu nu Melayu santai petang am harmonika. Amra istaka pangkini ngararim bai kini takno rangan taka email yana na kita klarim bai alimananku rimbai ri Florence Rabin am Ilori Juliani Zabri am paparinu rimbai kini takno rangan taka JV Alex Diovi na kita klarim bai Lusar Nangkiatan rimbai Rimeston Indut Ambiki am hinakin taraka au DJ Zasala Malaysia Madani paingkonangan.

menggunakan adab, amanah dan ketepatan ilmu daripada sumber yang sahih. Dato' Isnin ditemui pemberita selepas majlis pelancaran program latihan keguruan dan latihan pengurusan Sekolah Institusi Pendidikan Islam Sabah di SICC. Beliau menegaskan guru kekal berperanan membimbing dan membentuk karakter generasi muda. Dalam perkembangan berkaitan yang dipertua usia, Dato' Sapawi Ahmad berkata, Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS di Kota Marudu bakal menggabungkan pendidikan Islam dengan TVET, keusahawanan dan teknologi baru. Kolej tersebut dijangka dilancarkan pada 22 September ini dengan pengambilan awal 40 guru. Gangguan bekalan simen di Sabah dijangka pulih sepenuhnya pertengahan bulan ini selepas kerja pembaikan dan penyelenggaraan kilang milik Simen Industri Sabah Sdn Bhd CIS di Teluk Sepanggar selesai. Berdasarkan kenyataan pengurus besar CIS Sumardi Muhammad Yusof, gangguan bekalan turut berpunca daripada kelewatan ketibaan kapal membawa bahan mentah, klinker dan simen pukal. Katanya keadaan cuaca di Pelabuhan Kelang pembekal menyebabkan pengantaran bahan berkenaan tertangguh. CIS kini meningkatkan semula pengeluaran serta bekalan ke pasaran selepas kerja pembaikan dan penyelenggaraan kilang berjaya disiapkan pada Jumaat. Dalam masa sama, perolehan klinker dan simen pukal turut ditambah bagi memenuhi permintaan tinggi sektor pembinaan. Sabah membawa misi besar untuk kembali menjuarai Para Sukma 2026 di Selangor menerusi sasaran 66 pingat emas. Kejohanan tersebut berlangsung bermula 5 hingga 11 September ini. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata sasaran itu realistik berdasarkan pencapaian kontingen Sabah yang meraih 62 emas pada edisi 2024 di Kuching. Beliau ditemui media selepas menghadiri kejohanan bola tampar rukun tetangga progresif Taman Semarak Jaya di Tawau. Kontingen Sabah diwakili 154 atlet akan beraksi dalam kesemua 10 acara yang dipertandingkan, antaranya bowling padang, badminton dan pingpong. Kesemua acara yang disertai Sabah berpotensi menyumbang pingat. Sabah pernah menjuarai Para Sukma 2022 di Kuala Lumpur dengan kutipan 54 emas, 36 perak dan 35 gangsa. Sekian berita Keringau FM. Berita disunting oleh Hector Zaimin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

0: Kingdom FM hebat, syoknya.
1: Kenal mana? Radio Malaysia Kingdom FM. Ramai boh.
0: Mana Radio Malaysia Kingdom FM hebat tu jo.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kingdom FM hebat, syoknya.
2: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

Baik, selamat petang. Salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita kembali bersama menerusi Santai Petang untuk edisi petang 7 hari bulan 9 2026. Baik, untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu Fardu Asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.16 minit petang. Terus beribur bersama dengan lagu ini, kita kembali seketika bersama menerusi Santai Petang dan Harmonika di Kening FM, hebat syoknya.

0: FM hebat, shocknya.
1: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan perempuan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: FM hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini hits popular untuk anda.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kening FM hebat syoknya. 7 September 2026, hari ini hari 1, hari Isnin, hari yang ke-250 daripada 365 hari. Kita ada baki 115 hari sebelum beralih ke tahun 2027 panjang umurnya. Jadi kita lengkapkan sisa baki yang ada bagi kenangan, memori yang saya kira semua ingin mencatatkan sesuatu yang positif, sesuatu yang terbaik sebelum tirai 365 hari ditutup. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin, menemani anda 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Untuk edisi Isnin hari ini, kita buka lembaran bersama dalam Sanda Petang dan juga Harmonika. Ada yang terus tekun bekerja, ada yang sedang layan pelanggan dia, ada yang berehat seketika, ada yang dalam perjalanan pulang. Walau di manapun keberadaan anda, terima kasih kerana memilih untuk meluangkan masa petang hari ini bersama dengan kami di Kening FM Hebat Joknya. Saudara, kadang-kadang hari Isnin ini terasa sedikit panjang masa dia sebab banyak perkara yang mahu kita selesai, banyak juga yang bermain di fikiran. Tapi tidak apa, kita tarik nafas perlahan-lahan, kita berikan diri kita sedikit ruang kan. Yang belum selesai, kita usahakan satu demi satu. Yang berada di luar kawalan, jangan terlalu dibebankan dalam hati. Biarlah kami terus menemani anda. Tenangkan fikiran, kembalikan semangat, dan biarlah buat perjalanan anda terasa lebih ringan. Inilah Santai Petang di Kening FM Hebat Show.

0: sebenarnya ditarikkan sebagai satu keadaan yang mana berlakunya kemerosotan kualiti udara yang kita hirup setiap hari ini disebabkan dengan kehadiran partikel-partikel halus yang bertebaran di dalam komposisi udara kita lah. Partikel-partikel halus ni dia boleh macam-macam benda lah. Dia boleh asap, dia boleh debu, dia boleh apa ni, sebut-sebut halus kan. Jadi keadaan yang di mana sebut-sebut ni, debu-debu halus, partikel-partikel halus ni banyak bertebaran di dalam udara kita ni, dia akan menyebabkan dia berada dalam komposisi yang sangat tinggi, lebih daripada biasa, dan dia menyebabkan kita punya kualiti udara kita bertambah rendah lah, dan bertambah teruknya lagi kerana dia juga turut sama menyebabkan cahaya matahari kita, dia diserap dan seterusnya diseratkan secara berlebihan lah. Dan apabila berlakunya tu, kita punya penglihatan ni dia memerlukan cahaya lah. Jadi apabila ni, dia akan menyebabkan jarak penglihatan kita semakin rendah lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, Pakar Perubatan Kesihatan Awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Keningau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM, hebat joknya.

Sekian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Kadang-kadang orang di sekeliling kita sedang lemas dalam kesedihan, tekanan atau masalah hidup. Mereka tidak perlukan nasihat panjang lebar atau kritikan tentang apa yang mereka patut buat. Apa yang mereka perlukan, tangan yang mengulur, bukan jari yang menunding. Jika seseorang dalam kesusahan, bantu mereka bangkit dahulu sebelum bercakap tentang bagaimana untuk mengelakkan diri daripada jatuh lagi. Kerana empati itu lebih menyelamatkan.

Gang! Sperti matti lampu!

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Ini dan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.
1: Bersama dengan kami di Santai.

0: Kebetulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS. Kesihatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Kita telah pun masuki pusingan yang kedua, 4 hinggalah ke pukul 5 petang nanti. Yang baru saja mengikuti siaran petang hari ini ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin, 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam untuk edisi 7 September 2026. Apa saudara, mari kita bersama menitipkan doa buat 6 pendaki termasuk dua kanak-kanak yang dikhuatiri hilang ketika melakukan pendakian merentas Gunung Trans Gerah. Kumpulan berkenaan dilaporkan terdiri daripada 4 ahli keluarga serta 2 orang malim gunung. Memulakan pendakian melalui pos Dakoh Lodging Gua Musang pada 29 Ogos lalu dan dijadualkan keluar sepatutnya melalui pos Kemar Perak pada 3 September. Tapi mereka dilaporkan gagal dihubungi selepas komunikasi terakhir pada 1 September. Ketika ini, operasi mencari dan menyelamat sedang dilaksanakan dengan penglibatan pihak polis serta agensi berkaitan dari Kelantan dan juga Perak. Dalam keadaan seperti ini, marilah kita pengguna media sosial yang menjadi pengguna yang bertanggungjawab. Jangan buat andaian, sebarkan kabar angin atau berkongsi maklumat yang belum disahkan kesahihannya. Setiap spekulasi bukan sahaja boleh menimbulkan kekeliruan, malah boleh juga menambah keresahan kepada ahli keluarga yang sedang menanti perkembangan dengan penuh harapan. Berikanlah ruang kepada pasukan keselamatan kita, anggota operasi mencari dan menyelamat, untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Sekiranya menerima sebarang perkembangan, pastikan maklumat itu datang daripada pihak berkuasa atau saluran berita yang sahih. Kita mungkin tidak berada di lokasi untuk membantu pencarian, tapi kita masih boleh membantu dengan menjaga tutur kata, menghentikan penyebaran maklumat palsu dan juga mendoakan yang terbaik. Semoga semua pendaki ditemukan dalam keadaan selamat. Kita juga mendoakan agar setiap anggota SAR diberikan kekuatan, dipermudah segala urusan serta dilindungi sepanjang menjalankan operasi. Teruskan berdoa, jangan buat spekulasi, nantikan perkembangan rasmi pasti dari pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Inilah Santai Petang Kering FM, hebat syoknya.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu manip. Eh, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

Rindukanlah dari Angel Mimpi. Rindu siapa tu? Kalau rindu, boleh saja titipkan kerinduan anda di ruangan WhatsApp kami, juga di Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868. Terima kasih Dindi Keningau untuk semua rakan pendengar Kering FM di manapun mereka berada. Selamat petang, selamat hari satu. Amankan. Salam Malaysia Madani. Buat TJ, hanya aku cinta kamu orang semua. Selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa dengan pantunnya di petang yang mendung ni. Mendung ke? Oh, panas ni matahari, terik mentari. Selagi langit payungi awan, hujan juga merintis embun. Selagi sampai segala tujuan, badan binasa, musuh berembun. Oh, buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih, wakan kita amankan kan? Selagi sampai segala tujuan, badan binasa, musuh berembun. Janganlah macam tu kan, sampai bermusuh kan. Biarlah niat anda baik kan. Pagi cerah di hujung laman, pucuk selasi di sapa embun. Jika tekad sudah ditanam, biar diuji tetap bertekun. Walau kita diuji, walau dicabar, tenang sahaja di posisi. Semoga dipermudahkan urusan anda. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM. Hebat.

0: terutamanya golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti kanak-kanak, pesakit-pesakit respiratory lah, contohnya yang ada masalah pernafasan macam asma, kan? Benda ni akan menjejaskan lagi dia punya kesihatan lah. Dia akan jadikan dia punya asma tu semakin teruk kalau pada yang memang dah sudah teruk lah, kan? Selain itu juga dia, siapa-siapa yang ada alahan, alergi pun dia mudah terkena, sebab macam saya cakap tadi kan, jerbu ni dia, kandungan dia adalah debu-debu. Debu-debu tu dia boleh merangsang dan boleh menyebabkan asma tu terjadi, dan juga dia boleh menyebabkan dia punya alahan tu jadi makin teruk lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan

0: Kerelah obatnya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia kandungan FM. Hebat, syoknya.

menghampiri 4.30 minit petang, seketika kita akan sambung siaran ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Salam penuh penghargaan untuk anda yang masih mencari rezeki petang hari ini. Para peniaga, petani, penghantar barang, pemandu, petugas kesihatan, petugas keselamatan, semua yang masih tekun bekerja. Mungkin tidak semua orang melihat betapa penatnya anda, kan? Ada yang bekerja di bawah terik matahari, ada yang meredah kesesakan jalan raya, ada juga yang terus tersenyum walaupun tenaga sudah hampir habis, penat lelah lah betul kan. Tapi percaya, setiap usaha itu mempunyai nilai, setiap titisan peluh anda membawa harapan kepada keluarga dan insan tersayang. Kalau rasa penat kawan, berehatlah seketika, tarik nafas, minum air, kumpulkan semula tenaga, teruskan melangkah dengan penuh semangat. Semoga segala urusan kita dipermudahkan dan setiap usaha hari ini menjadi rezeki yang baik serta diberkati. Kening FM, hebat esoknya.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Semua pihak disaran kurangkan aktiviti luar jika bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Pengaktifan sukarelawan muda SMJ antara medium mendekati golongan muda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zali Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

Baik, kembali bersama Sunday Petang. Sebelum kita beralih ke pusingan berikutnya, 5 petang nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 5 petang. Baik, saudara, khusus kepada anda yang mempunyai asma, penyakit ini adalah melibatkan penyempitan saluran pernafasan apabila pesakit asma terdedah dengan pencetus serangan asma. Antara pencetus asma adalah udara tercemar, habuk dan sebagainya. Pendedahan terhadap faktor ini boleh menyebabkan pesakit mengalami gejala seperti sesak nafas, nafas berbunyi dan juga kesukaran bernafas. Oleh sebab itu, kalau anda pengidap asma, anda perlu menjauhi pencetus asma agar dapat bernafas dengan baik dan dapat mengelak gejala asma. Dengan keadaan cuaca yang berjerebu ketika ini, hindarlah dan jangan lupa menggunakan pelitup permuka jika anda mahu keluar ke luar berurusan, kan. Jangan orang bilang pancing asma anda itu dengan pencetus asma yang ketika ini sedang berlaku di luar. Udara tercemar, habuk berjerbu dan sebagainya. Alright, boleh kan kawan? Sambil itu kita terus beri bersama dengan lagu ini dalam sesenator kita Kening FM, hebat syoknya.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, Nadi perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan, iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkuatkan kukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR-6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam hari itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100 meter lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil

persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitut muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat dan Syok. Kita telah pun masuki pusingan berikutnya 5 hingga 6 petang. Sudah sampai waktu puncak saat ramai rakan-rakan kita yang meninggalkan tempat kerja dan memulakan perjalanan pulang. Salam untuk anda yang baru selesai bertugas. Apapun yang berlaku sepanjang hari ini, tinggalkan tekanan kerja sedikit demi sedikit. Tidak perlu bawa semuanya pulang, kan? Beri ruang kepada fikiran kita untuk berehat dan hati untuk kembali tenang. Kepada yang sedang memandu, jangan terburu-buru, guys. Bawa bertenang dalam kesesakan, patuhi peraturan jalan raya, sentiasa jaga jarak dengan kenderaan di depan anda. Kalau rasa penat dengan perjalanan yang jauh, mengantuk, berhentilah di tempat yang selamat untuk berehat. Tidak apa jika perjalanan kita ambil sedikit lebih masa, lebih lama. Yang penting anda tiba dengan selamat dan dapat bertemu semula dengan insan tersayang. Jaga pasal perjalanan ini, kita kongsikan kepada anda info trafik bersama dengan Sarjan Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Untuk petang hari ini, kita terus bersama dengan Sarjan Greg untuk laporan petang hari ini. Silakan Sarjan Greg.
1: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk maklumat pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Mulata Perkasa, keadaan lalu lintas lancar dari arah Apinaping ke pusat bandar. Manakala dari pusat bandar ke arah Apinaping, kendaraan bergerak perlahan. Di Mulata Sodomon, pergerakan kendaraan agak perlahan dari arah Mulata Rakyat ke Mulata Sodomon dan terus ke Mulata Perkasa. Bilangan kendaraan meningkat dengan pertambahan kendaraan dan pulang ke rumah masing-masing. Di Mulata Rakyat pula keadaan lalu lintas bergerak perlahan menuju ke Jalan Masak dan ke Mulata Sodomon. Manakala dari arah lain keadaan lalu lintas bergerak lancar. Kami dari BSPT Keningau menasihati semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Berhenti rehat ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu, dan sentiasa mengamalkan pemanduan berhemat di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Sekian saja info trafik pada hari ini.
0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.

Hai, selamat petang rakan kita Andong Jenis Laim. Semoga petang hari ini terus kekal ceria bersama dengan keluarga tersayang rakan kita Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Isnin di Cehex. Hebat, luar biasa. Wow, selamat bertugas bersama juruteknik Kening FM hebat coknya. Hello juga buat semua rakan setia Kening FM, Sabah VFM, Radio Online ke Uskupan, ROK. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Sorry lah di belan terlambat hantar ucapan sebab dia sibuk, tapi tetap on Kening FM sambil buat kerja. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana tempat kamu? Di sini dia bilang tempat dia cuaca mendung, hujan lebat baru berhenti. Ngam dengan lagu-lagu syar. Terima kasih Dijeks dengan info terbaik setiap bersiaran. Selamat meneruskan tugas, kekalkan senyuman ceria. Terima kasih rakan kita Elvia Samai Paran. Semoga petang hari ini terus kekal ceria dan dipermudahkan segala urusan anda. Sambil itu terus berhibur bersama dengan kami menerusi Santai Petang dan Harmonika di Kering FM. Hex menemani anda sehingga 7 malam nanti.

Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syutnya.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tenangkan hati, rilekskan jiwa. Lagu slow hanya di Kini FM. Hebat, hebat.

0: Baik, ada yang memilih waktu ketika ini untuk beriadah bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan anda. Walaupun cuaca agak berjerebu, ada juga setengah kawasan yang hujan dia turun sekejap. Tadi agak sejuk jugalah kan. Tapi kalau keadaan tidak terlalu selesa untuk anda beriadah, tidak perlulah, beriadalah saja di halaman rumah anda. Kalau beriada di sekitar taman perumahan anda, perhatikan juga keselamatan anda. Kita tidak maulah ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Okay. Satu kejadian yang menyayat hati dilaporkan berlaku di Pesrai Batu Pahat apabila seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun cedera parah selepas dipercayai diserang sekumpulan anjing liar di hadapan rumahnya. Kejadian itu wajar menjadi peringatan kita semua bahawa soal keselamatan bukan tanggungjawab satu pihak saja. Jadi kepada juga pemilik haiwan peliharaan, pastikan haiwan anda sentiasa dalam kawasan yang selamat dan terkawal. Jangan biarkan anjing berkeliaran tanpa pengawasan, terutama di kawasan perumahan kan, taman permainan atau laluan yang sering digunakan oleh kanak-kanak juga orang awam. Pastikan pagar dan pintu rumah sentiasa ditutup dengan baik. Walaupun mungkin haiwan itu jinak dengan pemiliknya, reaksinya terhadap orang lain kadang-kadang sukar dijangka. Bagi ibu bapa dan penjaga pula, kita kena awasilah kan anak-anak kita setiap masa, termasuk ketika mereka bermain di halaman atau berada di hadapan rumah. Jangan anggap kawasan berhampiran rumah kita sentiasa selamat. Kadang-kadang masih kanak-kanak ni masih belum mengenal pasti, mampu mengenal pasti kan bahaya ataupun bertindak pantas apabila berdepan dengan situasi kecemasan. Namun kewaspadaan itulah bukan hanya untuk kanak-kanak, kita semua, saya, kamu, kau gitu kan, pakcik, makcik, abang, kakak, semua perlu untuk sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling. Jika terlihat sekumpulan anjing berkeliaran atau menunjukkan tingkah laku agresif, janganlah kita hampiri ataupun acak-acak mau kasih pukul dia kan. Ada tu pura-pura ambil batu lah, pura-pura cari kayu dan sebagainya. Jauhkan diri dengan tenang kawan, bawa anak-anak masuk ke tempat selamat, laporkanlah kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Jangan tunggu sehingga ada sesuatu perkara yang buruk berlaku baru kita mau bertindak. Keselamatan itu bermula dengan sikap cakna kita, tanggungjawab dan juga tindakan awal daripada setiap anggota masyarakat. Kita doakan semoga kanak-kanak yang berusia 2 tahun ini diberikan kesembuhan dan keluarganya terus diberikan kekuatan. Jadikanlah kejadian ini sebagai pengajaran kita bersama. Awasi haiwan peliharaan, lindungi anak-anak dan sentiasalah peka terhadap keselamatan orang di sekeliling kita. Jom kita berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kami di Kening FM menerusi harmonika dan santai petang. Hebat syoknya.
1: Okay.

0: dan ini bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mod kitaran dalam lah, yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah, dan menutup semua tingkap lah. Waktunya bukanlah waktu dia nak berhilir-hilir ambil angin dari tingkap kan, bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu. Tapi kalau memang tak boleh elak, macam polis kan, so yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dulu lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan.

0: stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.
1: Kira-kira kamu di kebunkah, di sawah padikah, di jalankah, Keningau FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz baru ngam. Hebat syoknya Keningau FM.

berlalu terlalu pantas. Hari-hari terasa sama, tapi waktu tetap mencuri semuanya. Usia, impian dan momen yang sepatutnya kita nikmati. Kita terbiasa berlari mengejar sesuatu hingga kita lupa berhenti, melihat sekeliling dan benar-benar hidup. Jangan biarkan hidup anda hanya menjadi rutin yang kosong. Hiduplah dengan penuh makna sebelum masa merampas segalanya. Pesanan hidup bermakna ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat syoknya. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Hebat dan syoknya. 7 September 2026. Selamat hari jadi. Happy birthday to you untuk rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun hari ini. Lupa. Macam tu boleh lupa tarikh kelahiran sendiri ya. Jangan juga begitu kawan. Okay, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik selalu. Petani, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Ada yang baru sampai dalam dari perjalanan anda. Kalau saya sampai rumah, letakkan telefon seketika, beri perhatian kepada insan yang sudah menantikan kepulangan anda. Tanyalah kabar pasangan, bagaimana hari ini, dengarlah cerita anak-anak kita. Walaupun bagi kita ceritanya mungkin sederhana, kalau tinggal bersama dengan ibu bapa, duduklah sekejap, temani mereka, temani untuk kita bercerita, berbual santai. Kadang-kadang kita terlampau sibuk untuk melihat kehidupan orang lain melalui skrin sehingga kita terlupa ada insan yang berada betul-betul di hadapan mata kita. Hakikatnya kan kawan, keluarga tidak selalu mengharapkan hadiah mahal atau sesuatu yang luar biasa. Diorang cuma mahu sedikit masa, perhatian dan juga seseorang yang sudi mendengar. Kehadiran kita bukan sekadar tubuh yang berada di dalam rumah. Kehadiran sebenarnya ialah apabila fikiran dan juga hati kita turut bersama, mendengar tanpa tergesa-gesa kan, berbual tanpa gangguan dan menikmati waktu yang ada. Jadi untuk petang hari ini, simpan telefon sekejap, pulang bukan sekadar ke rumah tapi pulang sepenuhnya kepada keluarga, sambil terus berhibur bersama dengan kami. Zon Harmonika menemani anda sehingga 7 malam nanti.

0: seboleh mungkin untuk berada dalam bangunan lah, dan kurangkan apa ni, pendedahan terhadap luar bangunan lah. Maksudnya kalau ada aktiviti outdoor, kita boleh kurang-kurangkan lah. Bukan saya cakap tak boleh langsung, tapi untuk keadaan sekarang, kalau nak berjoging atas treadmill sajalah, tak perlulah dekat kompleks sukan untuk waktu inilah. Then kurangkan aktiviti-aktiviti di luar rumah yang tak ada pilihan. Contohnya memang bekerja di luar, kan, di luar bangunan, untuk kerap-kerap lah cuci muka, kerap-kerap cuci tangan dan mana-mana bagian pada yang terdedah kepada jerebu lah. Dan yang paling penting juga untuk minum banyak air lah, banyak air putih, kan. Ini untuk menjaga kita punya apa ni, status hidrasi. Hidrasi dia akan lebih memudahkan, dia akan lebih menerukkan aja lah kita punya situasi kalau kita terkena kesan daripada jerebu ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

segmen Harmonika di Kedengar FM.

Okey, saudara kekal aktif bersosial dan kadang-kadang perlu juga beri masa kepada diri kita untuk kekal tenang di posisi tenang, setenang-tenang menurut kata hati anda. Bukan tenang sebab kok ikut dia. Adakah begitu? Yalah, kau mau tenang jadi kau mau ikut macam cara dia. Tak sama kawan, dia mesti juga dari dalam diri hati kau sendiri. Okey, untuk anda yang sedang sibuk di ruangan dapur anda menyediakan makan malam, sediakan laju ada dengan penuh kasih sayang kawan. Tidak semestinya hidangan itu perlu mewah ataupun mempunyai lauk yang banyak malam ni. Kadang-kadang makanan yang sederhana pun terasa sangat istimewa apabila disediakan dengan penuh kasih dan sayang dengan keikhlasan. Yang penting adalah cukup untuk kita nikmati, bersih dan baik untuk kesihatan seisi keluarga. Kalau ada ahli keluarga di rumah, bolehlah bahagikan tugasan bersama-sama. Ada yang cuci sayur, ada yang menyediakan bahan, ada yang susun pinggan, ada yang kemas meja makan kan. Apabila semua ringan tulang, kerja di dapur pun menjadi lebih mudah dan cepatlah kita selesaikan. Sambil menyediakan makanan, utamakan juga keselamatan guys. Berhati-hati ketika menggunakan pisau, dapur dan juga minyak panas. Jangan biarkan juga anak kecil kita berada terlalu dekat dengan kawasan memasak. Semoga makan malam kamorang hari ini bukan sahaja mengenyangkan perut, tapi turut menjadi waktu untuk kita berkumpul, berbual dan mengeratkan kasih sayang bersama keluarga. Untuk panduan bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.20 minit petang.

0: له وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi, woi beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang yalah, di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kira lah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

6.43 minit petang waktu ketika ini. Anda yang baru sampai di rumah, selamat sampai. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan anda, bertenang, pertingkatkan kesabaran anda. Sekejap lagi sampailah. Sambil itu terus kita berhibur bersama dengan lagu dalam seserator kita, Slay, di Kening FM. Hebat syoknya. Slay.

0: perapian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Keringau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam.

6.52 minit petang, tidak terasa kita telah sampai ke penghujung siaran Kening FM untuk Santai Petang dan juga Harmonika edisi Isnin hari ini, 7 hari bulan September 2026. Terima kasih untuk anda yang setia menemani kami dari rumah, kedai, kebun, tempat kerja ataupun sepanjang perjalanan saudara. Apapun cabaran yang kita tempuh hari ini, lepaskan perkara yang membebankan dan simpanlah kenangan yang menggembirakan. Anda yang masih di jalan raya, pandu dengan selamat bawa bertenang. Anda yang sudah tiba sampai di rumah, luangkan masa bersama dengan keluarga. Jaga diri, kekal semangat dan jangan lupa senyum. Kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7 malam tepat. Okey, baik. Ini Ella kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Pensiangan, Sub Keningau, Tambunan dan Tenom, manakala Sandakan iaitu di sebelah Tongod, Telupit, Paitan, Kinabatangan dan Labuk dan Sugud sehingga 9 malam ini 7 September 2026. Daniela juga ingin kongsikan dengan anda, iaitu berkenaan dengan ini jerebu yang sedang melanda di tempat kita ni, yang mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 stesen dan bacaan IPU bagi daerah Tawau, iaitu Tawau dan Kalabakan. Bacaan IPU-nya 81, status sederhana, dan untuk di daerah Sandakan pula dengan di stesen Sandakan, daerahnya Sandakan dan Beluran, dengan bacaan 77 IPU sederhana. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, dengan IPU-nya 152. Ini tidak sihat. Dan untuk stesen Kimanis pula, bagi daerah Papar dan Mempakut, bacaannya adalah ketika ini 150, dan ini juga tidak sihat. Dan untuk stesen Keningau, iaitu di daerah Keningau dan Sub, bacaan IPU adalah 82, dan ini sederhana. Dan stesen Politeknik Kota Kinabalu, iaitu di daerah Tawaran pula, bacaannya 155, iaitu tidak sihat. Jadi ambil tahu tahap jerebu di tempat anda, dan jika tidak kalau boleh kita ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu ini. Baik, kita teruskan dengan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bang.

0: Tony Sabah FM.
1: Tetap di hati. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jatuh cintalah pada dirimu sendiri. Mungkin selama ni kita begitu mudah jatuh cinta dan memberikan kasih sayang kepada orang lain, tetapi begitu susah untuk kita berikan kasih sayang yang sama kepada diri kita sendiri. Sanggup ni mau faham orang lain, tetapi bila diri sendiri melakukan kesilapan, kita cepat sangat menghukum diri kita sendiri. Bukan main lagi kita nasihatkan orang lain, tak apa, cuba lagi, jangan putus asa. Tetapi kalau diri kita sendiri yang gagal, nah, mulalah kita cakap, kenapa ya? Kenapa saya ni tak cukup baguskah? Padahal saya ni begini-begini. Okay. Jadi jangan ukur kehidupan kita dengan pembaris kehidupan orang lain. Oleh itu, sayangi diri, jaga hati, jaga emosi, jaga kesihatan, dan berikan diri kita sendiri peluang untuk bahagia. Mulai hari ini, jangan hanya jatuh cinta kepada orang lain, tapi jatuh cintalah juga dengan dirimu sendiri. Baik, itu untuk kata-kata hari ini. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: di Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan Sabah FM akan diteruskan dengan berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: yang satu itu kamu.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

0: التمثيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: FM。
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Selasa 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi, fardu zuhur 12.16 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.16 minit petang, fardu maghrib 6.20 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.30 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: eksklusif bakal menggegarkan Sutarama Jalan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasir di Sutera Majelan Kota Kinabalu.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Ya, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, kita mulakan malam ni dengan doa dan harapan. Moga semuanya dipermudahkan dan keadaan cuaca juga semakin baik. Dan apapun keadaan di luar sana, semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungannya. Jaga diri, berhati-hati di perjalanan dan kita harapkan malam ni kita tenang saja kan. Buat anda yang mungkin sedang berehat di rumah dan ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun masih sibuk dengan urusan masing-masing, terima kasih kerana anda terus bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan moga malam ini membawa ketenangan dan esok hadir dengan sinar yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Dan kita dengarkan lagu dari Pada Cici, iaitu Kau Anggap Ku Apa. Kan? Okey, baik, Sabah FM. Bagus bah. Iaitu Kau Anggap Ku Apa. Kan? Okey, baik, Sabah FM. Bagus bah.

0: Awau
1: 95.7 FM.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
8: Tetap di hati.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.14 minit malam. Lagu tadi, Jika Benar, The Aries. Lama tidak dengar lagu ni. Okey, baik. Kekal sehat semasa jerebu. Mestilah kan. Jadi, segera dapat kerawatan sekiranya anda mengalami tanda ataupun gejala berikut. Terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk. Terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas. Mungkin beberapa hari ini kita rasa sudah kan sikit-sikit tu. Jadi mata terasa pedih dan berair, hidung berair dan kerap bersin. Bukan saja mata tapi hidung juga. Dan kulit badan terasa gatal dan sakit dada. Cuba mana tahu ada tanda-tanda ni. Jadi pada mereka yang mengalami batuk, selesma, asma, sakit mata, sakit jantung ataupun penyakit paru-paru yang kronik, hendaklah segera mendapatkan rawatan jika keadaan penyakit bertambah buruk. Jadi kekal sehat semasa musim jerebu ini. Mari kita dengarkan lagu ini di Kerinduan Ini, Tika Bulong. Sabah FM, bagus bah.

101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Ya, simfoni tetap di hati. Sekarang pukul 8.27 minit malam. Sekejap saja masa itu berjalan, kan? Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai di rumah ke ataupun sedang santai-santai di rumah bersama dengan keluarga tercinta? Baik, ini Ella kongsikan berkenaan dengan hebahan untuk aktiviti pada minggu ini, yang mana Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan Majlis Penutupan Pidato Celik Madani 2026 peringkat Negeri Sabah, yang mana akan diadakan pada 10 September 2026 iaitu pada hari Khamis ini, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah. Akan bermula pada pukul 1 hingga 3 petang. Dan berikutnya, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani yang akan diadakan pada hari Sabtu ini iaitu 12 September 2026 bertempat di Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology TAR UMT Alam Mesra Kota Kinabalu, bermula pada pukul 7 pagi hinggalah pukul 5 petang. Itu setakat ini yang Ella kongsikan berkenaan dengan hebahan. Dan untuk anda, kita dengarkan lagi lagu ini, Ara Johari, Sudah. Sudah. Okey, baik. Sudah, apa sudahnya? Jadi kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus, bagus.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: FM bagus lah.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Symphony. Bersama anda di Symphony Sabah FM.
1: Tetap di

Terima kasih kepada anda pendengar Sabah FM yang sentiasa menjadi penyokong kuat dan pendengar setia hanya di Sabah FM. Bagus bah. Ingat kata-kata hari ini, jatuh cintalah pada dirimu sendiri. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai, tapi kita hanya perlu belajar menerima diri sendiri hari demi hari, dan ketahuilah diri kita amatlah berharga. Okey, baik. Buat rakan pendengar Sabah FM, moga terus kekal positif dan sentiasa bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Utamakan kesihatan dan keselamatan anda serta keluarga. Sentiasa ambil tahu keadaan cuaca semasa di tempat anda. Sampai di sini saja ialah menemani anda. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Agus Ba.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan dauran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam bila itu memaklumkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya. Janji. Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Persib bakal menggegarkan Sutera Majelan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasir di Sutera Majelan Kota Kinabalu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cenggan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, masih lagi bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Sama ada kamu sedang memandu kah, bekerja kah ataupun berehat di rumah, apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: alamat duduk konti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Jaya, terima kasih Sabah FM.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Apa Sabah FM.
2: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kehamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah.

0: kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya kesedaran mereka terputus.
1: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

mahu ingatkan juga rakan pendengar di luar sana, bacaan IPU setakat hari ini menunjukkan kualiti udara kurang sihat di beberapa kawasan, terutamanya di Politeknik Kota Kinabalu dengan bacaan 155, Kota Kinabalu pula 152 dan Kimanis 140. Kalau tidak ada urusan penting, elakkan aktiviti di luar, teruskan layan Varia, lebih lagu, lebih santai di Sabah FM.

Khabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu orang. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah. Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Dalam beritu, sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta dari lapangan terbang seluruh negara dibatalkan hari ini. Susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Berikutan abu gunung berapi yang terhasil akibat letusan anak Krakatau. Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB memaklumkan pembatalan itu melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 pagi hingga 11.55 malam ini. Kita ke perkembangan lain. Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang berskala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan adalah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas Akmal Nasrullah, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Penganjuran Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancong Malaysia MAHA 2026 yang berakhir semalam merekodkan kejayaan apabila usaha mempromosikan sektor pertanian negara turut menjadi medan penyatuan rakyat pelbagai kaum serta menarik minat generasi muda terhadap bidang itu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, kehadiran masyarakat pelbagai latar belakang sepanjang 10 hari penganjuran menunjukkan acara pertanian duit tahunan itu mempunyai daya tarikan lebih luas dan tidak terhad kepada pemain industri pertanian sahaja. Beliau berkata, ia termasuk penyertaan masyarakat Tionghoa yang semakin ketara selain peningkatan penglibatan golongan muda dalam pelbagai aktiviti dan pameran sepanjang penganjuran MAHA 2026.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Lepas ini yang memang jenis no coffee, no talk setiap hari kan. Pagi secawan, tengah hari secawan, petang karang tambah lagi secawan. Tahu-tahu kan, bila dihitung balik, sampai 5-6 cawan sudah kita minum satu hari. Tidak sedar kan? Tapi kan ada satu kajian nih yang dibuat oleh pakar kesihatan. Diorang ambil hampir 10,000 orang wanita umur 65 tahun ke atas. Yang bestnya kalau diorang minum secara sederhana dalam 2-3 cawan sehari, dia tiada pun masalah ketumpatan tulang, selamat lagi lah. Cuma yang kena berhati-hati ni bila sudah terlebih minum, yang jenis minum lebih 5 cawan ataupun 6 cawan dan ke atas. Kajian dapati kopi yang mereka minum tu, dorang senang untuk mendapat ketumpatan tulang tu lah. Cuma bila umur kita semakin meningkat, risiko osteoporosis pun makin tinggi. Jadi bab kopi lebih-lebihan ni memang kena bagi perhatian sikit. Yang menariknya lagi kan, wanita yang suka minum teh pula, dalam kajian tu tulang pinggul dorang didapati sedikit lebih kuat. Tapi biasalah, kesihatan tulang kita bukannya pasal kopi je. Dia bergantung juga dengan kalsium, vitamin D, rajin senaman ke tidak, gaya hidup kita lagi. Semua pun main peranan. Jadi buat peminat kopi di luar sana, relax, ndak payah panik, ndak usah juga terus stop minum kopi kan. Cuma kalau rasa-rasa sehari itu sudah mencecah 5 atau 6 cawan, bah, pandai-pandailah slow sikit ah. Kadang-kadang bukannya kopi itu yang bermasalah, tapi jumlah kita minum yang berlebih-lebih. Nikmati kopi anda malam ni, tapi ingat, jangan sampai kopi pula yang menggantikan air masak dalam hidup kita ya. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan pada malam ini. Besok DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia juga. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum.

pada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: maka Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Adalah Radio Sabah FM
4: Bagus Ba.

0: Bagus Pak Sabah FM. Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta. Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dari Grace ini, harus semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
2: Inilah hari baru, ini hari. Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus Bah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: radio pertama di Malaysia. National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burun Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh lapukan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu. Jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kini ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian. Dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak, kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan, Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara ya, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama, bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini di jam yang kedua nanti. InsyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan Geng Borong Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena tema Malaysia Madani dan kesejahteraan dinding hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, hibahkan jalur kebijakan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nah, Channel FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling. Kalau ada penunggang motosikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Burung Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semarang Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas, dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Ahbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Bang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on, eh. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar-pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga yang kalau dapat perkongsi kami pada ketika ini. Dan juga ada Masa Saleh, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Burung Hantu. Terima kasih Kak Masa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir, salam katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda. Dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia, yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris, yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. Terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweety 08, ada Mak Enda Izzat, Nur Ainun, Ainun Mat Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBH, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Easy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBH tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya Hasna Hasrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosliana Lia dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, salam saya Kediri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok Sarawak. Ada juga Pak Su Oma yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum dari Jenai, dari Senai Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gema Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga pocket talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan putra. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baik lah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francisca Peters dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini, kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Izzy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di Lebuh Raya, peronda-peronda Lebuh Raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Aziz, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ih, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin membukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ padulah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas. Hadir berteman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan di permudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pelanggan GBS, semoga diberi kesihatan yang baik. Semua layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak, turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat ucapan untuk orang yang telah lama kenal. Bolehkan izin, tapi saya anggap bukan teman biasa. Arwah bapa saya juga kawan bapaknya, satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama Nasional FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada. Selain daripada itu, ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Niko. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat saya temankan anda dalam Geng Boroh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribau petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka. Manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan. Manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah, hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau. Dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia. Terima kasih Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah, Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Bagus, Pak. Kabar FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya

hal-hal begitu tu, tak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya, ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih, ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya, bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh, contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak, sudah dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah, apakah masjid-masjid kah, apakah cari QR-nya. Tak sabar dia subuh-subuh, ya, mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya, dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah, bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia bekerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya, ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tidak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik, ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah, ya Allah. Bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, nada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai, ya, menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia, ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan, ya, nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat, ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf.

0: lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ul

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
1: You say I miss you. Lidahku keluh.
0: Euphoria Dusun 9 hingga 12.

0: sangat segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Selasa hari ini 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya, suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin. Akan terus berteman-berteman bersama-sama dengan anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama pagi ini ya, dengan berkongsi pelbagai info semasa, berita dalam dan juga luar negara, info semasa apa yang berlaku untuk sepanjang bulan ini khususnya kan, ataupun pada minggu ini, dalam waktu terdekat ini, di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam anda bersama dengan saya pagi ini. Okay, terima kasih untuk anda awal pagi ini memilih siaran ini, siaran Keringo FM Hebat Shock yang menerusi frekuensi 94.7 MHz sebagai sumber halwa telinga anda, menemani anda yang sedang dalam perjalanan barangkali kan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Ada yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja, almaklumlah mungkin akan masuk waktu bekerjanya tepat pukul 6 pagi barangkali kan, ataupun 6.30 ke pukul 7 ke kena bangun awal. Kewajipan tetap kena tunaikan. Jadi selamat menunaikan kewajipan solat subuh untuk muslimah-muslimah. Dan tidak kurang juga ada yang sedang menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah kena bangun awal. Takut kelambatan pula kan. Alhamdulillah, suasana sibuk pastinya. Kalau pagi-pagi ni jalan raya pun tentunya sibuk. Jadi kena rancang masa itu sebaik mungkin ya. Baik, apapun kita akan berkongsi lebih banyak lagi sebenarnya. Pagi jam bersama dengan saya pagi ini, banyak yang akan saya kongsikan untuk anda. Jadi jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Selasa menerusi lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama pagi ini. Jadi stay tune Keringo FM 94.7 MHz.

0: Perubahan cuaca.
1: Okey, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026, khususnya di beberapa daerah kawasan bahagian pedalaman negeri Sabah. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, keadaan cuaca pada sebelah petang hingga ke malam nanti dijangka diramal akan berlaku punya ribut petir di beberapa tempat ya. Suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih pula untuk mengetahui keadaan cuaca di bahagian daerah Nabawan. Untuk daerah Nabawan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramal sedang berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala malam nanti pula diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Sok pula, pagi daerah Sok pagi ini diramalkan berjerebu. Bagaimanapun petang hingga ke malam nanti dijangka diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu

maksimum 32 darjah Celsius. Kita terus ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang hingga ke malam nanti dijangka diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Tenom pula, untuk daerah Tenom pada sebelah pagi ini diramal sedang berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti dijangka diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di beberapa daerah bahagian kawasan pedalaman negeri Sabah, meliputi kawasan daerah Keningau, Nabawan, Sook, Tambunan dan Tenom, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Baiklah, lagu daripada Shasha Sloan featuring Charlie Puth, Is It Just Me, baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan pagi ini menemani anda yang sedang dalam pekerjaan barangkali kan, sedang buat kerja ataupun dalam perjalanan, menemani anda yang dalam perjalanan ketika ini. Tidak kira lagi mana hala tuju anda sekalipun kan, semoga selamat sampai di tempat yang dituju, okay? Baik, seketika waktu macam biasa kita akan ikuti menerusi kata-kata hari ini. Nantikan sebentar saja, nanti terus hantarkan ucapan dedikasi di ruangan yang disediakan, insyaAllah. Dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Stay tune dengan FM 94.7 MHz. It's

bangun pagi dan rasa hidup ini macam bukan milik dirinya lagi. Setiap keputusan perlu tengok kedudukan. Setiap langkah perlu fikir hati orang. Setiap impian kena simpan sebab ada orang lain yang lebih penting. Di luar, semua nampak elok. Datang kerja tepat waktu, senyum bila disapa. Layan keluarga seperti biasa. Orang sekeliling nampak dia sebagai seorang yang kuat dan boleh diharapkan. Sedangkan dalam hati, dia banyak kali terpaksa. Terpaksa korbankan apa yang dia mahu demi keluarga. Terpaksa tahan rasa demi jaga nama. Terpaksa ikut cakap orang demi masa depan. Terpaksa mendengar pengaruh orang lain walaupun jiwanya tidak setuju. Lama-lama, dia pandai berpura-pura kuat. Menangis dalam hati tetapi ketawa di hadapan orang. Tersinggung tetapi diam. Letih tetapi terus mengangguk bila diminta tolong. Sampai satu titik, dia sedar dia tidak benar-benar bebas buat apa yang dia ingin buat. Hati rasa terikat seperti hidup untuk skrip orang lain. Kalau anda sedang hidup dalam fasa terpaksa dan pura-pura kuat seperti ini, itu bukan tanda anda lemah. Sebenarnya anda sudah terlalu lama cuba jadi pelindung untuk semua orang. Terlalu lama utamakan orang lain sampai terlupa diri sendiri pun perlukan ruang untuk merasa, berehat dan dipeluk. Berbuat baik kepada orang sekeliling tidak sepatutnya memadamkan sayang anda kepada diri sendiri. Anda masih berhak ada pilihan. Anda masih berhak berkata tidak pada perkara yang menyakitkan. Anda masih berhak susun semula hidup supaya hati anda juga ada tempat untuk bernafas. Jika beban di dada mula mengganggu tidur, kerja atau hubungan dengan orang sekeliling, cuba bercerita dengan seseorang yang anda percaya. Pasangan, kawan rapat, ahli keluarga, kaunselor ataupun petugas kesihatan di klinik berhampiran. Anda bukan beban. Anda bukan pelakon yang perlu berpura-pura kuat sepanjang masa. Anda seorang manusia yang berhak rasa selamat, lega dan bahagia dalam hidup sendiri.

Halo kepada pengguna jalan raya yang dihormati, memandulah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jangan ikut perasaan, nanti menyesal diri sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingat orang yang tersayang. Pesan ini ikhlas dari saya, Jore Joseph.

0: lah. Santai sambil dengar Keningau FM. Hebat, siap. Ya.
1: Info Hari Kita oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
2: Okey, baiklah, saya kongsikan harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini 8 September 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Baik, untuk susu getah hari ini harganya RM8.12 sekilogram. Sekali lagi, susu getah hari ini harganya RM8.12 sekilogram. Okey, manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.95 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.95 sekilogram. Seterusnya, bagi getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM4.16 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 2 harganya RM4.16 sekilogram. Dan manakala bagi getah kentalan grade 1, harganya untuk hari ini RM4.71 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 1, harganya RM4.71 sekilogram. Bagi getah kentalan grade 2 pula harganya hari ini RM3.93 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.93 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarang pula harganya hari ini RM1.25 sekilogram, ya. Sekali lagi, getah sekarang pula harganya hari ini RM1.25 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah, LIGS, untuk edisi hari ini 8 September 2026 bersamaan dengan hari Selasa.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
1: Okay, baiklah, kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah stay tune ke Ringgau FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasikan orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Kini dengan FM, hebat show-nya.
2: Dan ini bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mod kitaran dalam lah, yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah, dan menutup semua tingkap lah. Waktunya bukanlah waktu dia nak berhilir-hilir ambil angin dari tingkap kan. Bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu, tapi kalau memang tak boleh elak, dia macam polis kan. So yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dulu lah.
3: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
4: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar, dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasap Puan Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyelundupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia merugi, Thailand merugi kerana ada jenis barangan yang diselundup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diselundup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang sasawa khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satu jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Immigration 1959-63. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan immigration lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBB yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malam gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Kitalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang saksama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita bersama menerusi Harun Tak Segar untuk edisi pagi Selasa ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Gidingo FM hebat shocknya ya, menerusi frekuensi 94.7. Ada juga barangkali yang sedang mendengarkan menerusi RTM Click. Terima kasih saya ucapkan. Sambil menemani anda yang sedang dalam pemanduan, yang sedang menikmati sarapan pagi barangkali kan, ataupun sedang sibuk buat kerja masing-masing lah dengan kesibukannya pagi ini, pelan-pelan kamu orang. Sambil-sambil saya kongsikan untuk anda, ini berkenaan dengan cerita lah pagi ini ya. Gajah cemburu gembala layan gajah lain. Bukan manusia saja paling cemburu dengan sesama manusia kan. Tapi haiwan ataupun binatang ni pun ada juga perasaan cemburu dia tahu. Nah, ini berkenaan dengan seekor gajah. Di mana momen yang memaparkan seekor gajah di sebuah pusat perlindungan di Thailand menunjukkan rasa cemburu apabila melihat penjaganya memberi perhatian kepada gajah lain tular di media sosial. Itu lapor laman berita Radar Kediri ya. Dan berdasarkan klip video berkaitan, gajah tersebut secara spontan cuba untuk menghalang dan menarik perhatian penjaga dengan gerakan khasnya seolah-olah dia tidak mahu berkongsi kasih sayang. Gelagat manja haiwan itu bukan saja mencuit hati netizen, malah menjadi bukti nyata bahawa gajah mempunyai ikatan emosi yang sangat kuat serta mampu merasai perasaan cemburu seperti manusia. Aksi comel gajah bertubuh besar yang enggan di madukan itu mencuri tumpuan di pelbagai platform media sosial dengan ramai netizen menyuarakan rasa terhibur melihat sifat posesif dan manja pada penjaganya. Comel kan? Itulah sifat semula jadi yang ada pada seekor gajah. Cemburunya macam juga sifat pada manusia yang juga ada rasa cemburu pada orang lain kan. Jadi itulah cerita yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini berkenaan dengan seekor gajah yang cemburu dengan gembalanya apabila gembalanya layan dengan gajah yang lain. Okey, macam biasa sekejap nanti kita akan ikuti menerusi Warta Berita Kedengar FM 7.30 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur menerusi hiburan seterusnya pagi ini. Terus bersama dengan kami Kedengar FM hebat shotnya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraida Mairin dalam berita Kedengar FM edisi Selasa 8 September 2026. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi membolehkan negara mencipta, memiliki serta menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia tidak boleh terus bergantung kepada teknologi ciptaan pihak lain, terutama dalam menghadapi cabaran keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang pada peringkat akhir Cabaran Sains Kebangsaan NSC 2026 Piala Pusingan Perdana Menteri di Institut Kesihatan Negara. Menurut Anwar, peningkatan enrolment murid dalam bidang STEM daripada 40.95% pada 2021 kepada 50.83% pada 2024 merupakan perkembangan positif. Namun, penyertaan dalam bidang sains tulen masih rendah, iaitu sekitar 15.8%. Katanya, keadaan itu menunjukkan masih terdapat jurang antara minat terhadap STEM dengan kesediaan murid untuk mendalami bidang berkenaan. Sementara itu, NSC 2026 mencatatkan penyertaan tertinggi dalam sejarah penganjurannya, melibatkan 18,671 pasukan dan 56,013 pelajar, termasuk dari 246 sekolah luar bandar. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dada semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baik perlu disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi bagi memastikan kemudahan digital tidak disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Beliau berkata kebimbangan itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang menyampaikan mesej berhubung gejala berkenaan kepadanya baru-baru ini. Beliau berkata demikian selepas sesi pembukaan bengkel kerjasama strategik Pusat Komuniti Desa PKD Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW hari ini di Menara MCMC di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Fahmi berkata aspek keselamatan digital perlu diperkasa secara menyeluruh, khususnya dalam kalangan-golongan muda yang semakin aktif menggunakan platform dalam talian. Selain penjualan dadah, pengguna turut berdepan pelbagai ancaman lain termasuk penipuan dalam talian. Beliau berkata usaha memperkukuh literasi digital perlu bergerak seiring agenda kerajaan memperluas akses teknologi melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI dan Pusat Komuniti Desa PKD. Semua pengusaha di Tambunan, khususnya dalam sektor pelancongan dan pertanian berasaskan komuniti, disaran menubuhkan koperasi bagi memperkukuh modal, memperluas pasaran dan meningkatkan manfaat ekonomi kepada penduduk setempat. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra, Dr. Victor Pipaut berkata, pendekatan itu mampu menggabungkan modal, tenaga, kepakaran serta jaringan pasaran pengusaha kecil untuk mengembangkan aktiviti ekonomi. Menurutnya, koperasi turut membuka peluang kepada anggota mendapatkan bimbingan, latihan, khidmat nasihat, pembiayaan dan bantuan pembangunan daripada kerajaan serta agensi berkaitan. Jelasnya, koperasi yang aktif dan diurus dengan baik lebih mudah merancang projek bersama serta memanfaatkan bantuan kerajaan untuk mengembangkan perniagaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Kemerdekaan tahun 2026 peringkat Taman Marawagas Mukim Monsog di Tambunan. Victor yang juga penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah Tambunan berkata, aspek tadbir urus, pengurusan kewangan dan perancangan perniagaan perlu diberi keutamaan supaya koperasi mampu bertahan serta memberikan pulangan kepada anggota dan masyarakat. Tambahnya, Tambunan mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian dan pelancongan berasaskan komuniti yang boleh diterokai secara lebih tersusun menerusi koperasi sekaligus memastikan nilai ekonomi terus berputar dalam kalangan masyarakat tempatan. Penglibatan golongan wanita dan belia dalam agenda dakwah di Sabah akan diperluas menerusi pengukuhan Puteri Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, pendekatan itu selari usaha usia memperluas program dakwah menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Jabatan Kerajaan dan NGO. Tambah beliau, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan seperti program berselawat, khatam Al-Quran, nasyid dan tilawah Al-Quran di peringkat zon turut menyediakan platform kepada golongan berkenaan memainkan peranan besar. Datuk Sapawi turut menegaskan bahawa semangat kolaborasi perlu diteruskan agar gerakan dakwah bukan sahaja lebih tersusun malah mampu menarik penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam skala lebih besar. Usia Sabah kini mempunyai lebih 40,000 ahli di 30 bahagian di seluruh negeri. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kosara hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memuktamadkan belanjawan berkenaan. Sementara itu katanya, inisiatif sedia ada seperti sumbangan Tunai Rahmah STR dan sumbangan Asas Rahmah akan diteruskan dan diperkukuh bagi meringankan beban kewangan isi rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadual membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Empat acara sukan para Malaysia Para Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung kemarin ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Jelasnya, keputusan dibuat selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemakluman mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat semalam, kontingen Para Sukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam hormat.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Okey, baiklah, info sukan pagi ni saya kongsikan untuk anda terlebih dahulu untuk info sukan dalam negara. Okey, ini berkenaan dengan para sukma Sabah kuasai para olahraga 3 rekod kebangsaan tercipta. Kontinjen Sabah terus mendominasi saingan para olahraga para sukan Malaysia Para Sukma Selangor 2026. Lepas meraih 14 pingat emas di Stadium UiTM Shah Alam, dan antara penyumbang emas ialah Eljo Gatuah yang mengungguli acara lompat kijang T20 lelaki, iaitu kecacatan intelektual dengan lompatan sejauh 13.95 meter. Manakala Hazmi Bistani menjorai rejam lembing F12 lelaki, iaitu kecacatan fizikal, menerusi catatan 30.24 meter. Koni Zeno pula muncul juara lontar peluru F40 wanita kecacatan fizikal selepas melakukan lontaran sejauh 4.18 meter. Manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 lelaki, iaitu kecacatan fizikal dengan lompatan 5.90 meter. Doria Paulus turut menambah koleksi emas Sabah selepas mengungguli lontar peluru F44 F64 wanita menerusi catatan 8.92 meter. Sabah turut menguasai acara 400 meter T20 apabila Nurul Syahda Hawani Abdullah memenangi kategori wanita dengan catatan 1 minit 2.54 saat, manakala Renaudri Remy menjuarai kategori lelaki dalam 49.48 saat. Dalam pada itu, Muhammad Hafiz Izzuan dari Melaka mencipta rekod kebangsaan dalam acara 400 meter T46 lelaki kecacatan fizikal selepas mencatat 54.07 saat untuk meraih emas. Okey, dan untuk info sukan, masih lagi info sukan dalam negara Piala Remaja Asia 2026, Young Tigers tewas 0-1 kepada Korea Selatan. Skuad hoki remaja wanita kebangsaan mengalami kekalahan ketiga berturut-turut dalam saingan kumpulan elit Piala Remaja Asia 2026 di Moki, China selepas tumpas 0-1 kepada Korea Selatan. Dan seterusnya, pemain memang berhak ke Piala Asia B20. Ketua latih skuad bawah 19 tahun negara, Syukur Adan, menyifatkan barisan pemainnya berhak mendapatkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia bawah 20 2027 tahun depan. Syukur menegaskan ia berdasarkan usaha keras dan komitmen tinggi diberikan semua pemain meskipun hanya mengharungi persiapan singkat untuk kempen kelayakan kumpulan H yang berakhir semalam. Beliau bagaimanapun menjelaskan skuad negara tidak boleh terlalu berbangga dengan kejayaan melangkah ke Piala Asia B20. Sebaliknya, perlu memberikan fokus untuk terus meningkatkan prestasi. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara pula, De Bruyne paling tajam depan Arsenal. Kevin De Bruyne berpeluang membuat penampilan pertama sebagai pemain kesebelasan utama di Napoli di salah satu pentas terbesar bola sepak Eropah. Kelab Itali itu akan melayan kunjungan Arsenal di Stadio Diego Armando Maradona awal pagi Khamis ini dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara Eropah, dengan pengendali Massimiliano Allegri sedang mempertimbangkan beberapa perubahan dalam kesebelasan utamanya. Menurut Corriere dello Sport, pengendali dari Italy itu sedang berkira-kira untuk menurunkan De Bruyne dalam kesebelasan utama bagi menggantikan Antonio Vergara ketika Napoli mahu bangkit selepas kekalahan perit kepada Inter Milan di San Siro. Itu sedikit info lah berkenaan dengan info sukan dalam dan juga luar negara yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.
2: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami sayang sabar.
1: Aaron tak sekar untuk pusingan kedua, masih bersama dengan saya Aida menemani anda untuk pagi ini sehinggalah pukul 9 pagi nanti ya. Untuk anda barangkali yang sedang dalam pemanduan, masih berada dalam kenderaan masing-masing ketika ini menuju ke mana pun arah tuju destinasi masing-masing, semoga selamat sampai, selamat tiba di tempat yang dituju. Okay? Kita tahu dalam keadaan waktu-waktu macam ni kan, waktu puncak macam ni orang hilang. Semuanya sibuk dengan hala tuju masing-masing. Begitu juga dengan keadaan jalan raya barangkali sedikit sesak. Tapi macam mana pun, nilai kesebaran tu paling diutamakan dalam waktu-waktu macam ni. Ya. Okay, jadi sabar ya. Dan seketika waktu macam biasa kita akan sambung siap berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu. Tepat pukul 8 pagi kita nantikan bersama. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor.
1: Untuk makluman semua, pada hari Jumaat ini, 11 September, akan diadakan mesyuarat induk pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier dan juga dihoskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita.
0: Datuk Mustafa Sakmut. Beliau berkata mesyuarat itu menjadi antara platform utama untuk membincangkan perkara berkaitan pelaksanaan MA63 antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak. Kerjasama dua hala dalam sektor pertanian antara Sabah dan Taiwan terus diperkukuh menerusi penerokaan teknologi baharu, pemindahan kepakaran teknikal serta inisiatif pembangunan bersama demi manfaat komuniti tani tempatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI, Datuk Jamawi Jaafar menerusi satu kenyataan selepas mengadakan kunjungan hormat rasmi ke Kementerian Pertanian Taiwan. Beliau berkata MAFI berhasrat meneroka teknologi tanaman padi Taiwan yang mampu menghasilkan sehingga 13 tan per hektar dan boleh ditanam 3 kali setahun. Selain itu, Sabah turut memberi tumpuan kepada model pengurusan pekebun kecil, amalan pertanian mampan serta pembangunan industri berasaskan pertanian seperti pemprosesan dan agro pelancongan. Datuk Jamawi berharap inisiatif itu dapat membuka pasaran baharu sekaligus meningkatkan produktiviti, keterjaminan makanan dan daya saing sektor pertanian Sabah ke peringkat antarabangsa. Berikutan keadaan cuaca panas dan kering ketika ini, Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah mempertingkatkan tindakan